0: Telur manis, buah manggis, sari Marina Jara. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi ngagaya peningat di Selampur Menasrawati. Mendiang ke trio pagi wai. Pagi hari 4 kita sari tu.
0: Oh yeah. Ini
2: ya, 3 hari tu. Jadi aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi itu dia nak.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, itu lelaki minta li.
1: Bukan macam aku. Masa aku bakal kena wujud tadi, Cah.
2: Agai. Aku nampuang minggu nyentah tadi, Pak.
1: Oh, duduk hat-trick tu kali tu ni. Nyagi bih.
0: Nama cerita dua minggunya kemarin.
1: Aku minggunya kemarin, Cah. Aku pegah ya, Cah. Lepas tanya di nadai, Cah. Ya, temu jadi laki, Cah. Ya, ya, on my side minggu kemarin, Cah.
0: Ya. Nama hal tau bikinnya deh.
1: Aku dah nemu nama kubah mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumbareca.
0: Mesti bisa tak jadi tu. Dah rumah saya ku.
2: Nama tak kenyade. Ada tak kenyade ye. Ya nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Nampia.
1: Ayah minggu je kemarin kita dah nemu nama nasib minggu tu deh cak.
0: Cerita minggu tu lagi lagi kak. Okay, bukan selama kita boleh bawa SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke benua deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu bawa jalai tunjugah dia benua di seluruh orang ni ya.
1: Ya.
0: Kurang ke ngaga ART. Kanya buat ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu reca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu saya sekedar tadi area dua lorong dijadi ke city lorong. Ketika lorong ngemuntang lagi pengawal nyuruh jalan jemaya itu.
0: Jalan itu juga mesti tiga lorong. Dia itu jadi city lorong dia. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengenai kita. Engkanya benuang berdedat man. Bahwa jalan itu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya obisi jalan alternatif atau ke jalan Kelawang ya kebuka ya cak. Kena meh jalan puntangnya.
0: Okay nama jalan itu jalan ke hari Puak Menggeri nuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah. Namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Okay, jadi yang kita nyangkanya ke mesti jalan depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang report jadi ada standby 2-3 jam tumu lagi mana kita ngantik biluan ada kita kena tinggal biluan
0: mansi jam aku deh
1: mansi ya ambil tumu lagi meh lepas nyam hari 3 jadi 2 ni ngira aja cak
0: ya
1: 2 kali nyau cak
0: 2 kali nyau.
1: Okay, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL berkawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita hidup gibi ba ulah tu ke perangai laki ba rumah. Beri contoh Siti cak
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suara orang berumah. Nanti udah mandi. Selalu kita udah mandi kena tawil nah. Tawil mandi nya kain mandi kita nya nah.
1: Udah kebelap lah kelebih lagi.
0: Dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah, gak atas bangku salah. Redai ba pengredainya salah. Ku pernah nemu dini patut kungkah ya. Lemah dano udah lama-lama aku.
1: Nanti mandi gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak kere pangai tanya nyebasah ke tilam nanti udah tanya ke mana nyengkan dia apa aku engkah dalam mesin basuh tidak ke laki tika empat luang kita tanya ke mana ya. Terus engkau dalam beli kini.
1: Bahang kau beli. Jadi nama penemu dia gibi inti cuma apa cuai dia udah ya mandi nak udah ya belap kena kentula atau ketawil dari temu di pelapui kaya dengkah ya bah rumah raspia mana ni kena cade.
2: Carut pantai.
0: Ini makin orang sepianya nunya anak cak janda sepianya rumah janda
1: tau punya tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh bak mundian bini deh engkau tahu ya ngagak tidak
1: aku dia nanya aku nak ada perasaan
2: nanti kenyak aku nak ada perasaan
1: aku nak ada perasaan mau tak kerennya siapa engkau sepianya kurang indah aku engkau ngerti sepian
0: rumah oke nama jangan kami akan nginjau pengeredainya orang sepia
1: mak
2: nama pengenalan dia nau leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lama ni kita lelaki.
1: Lama kita ini tu kadang-kadang kan pengedai dari bupan membuat kena cak betul.
0: Ya. Minyak pengedai resmi ya.
2: Cara magangnya nak.
1: Okeynya Siti Ari contoh ya. Mau lagi contoh ya ke
0: bukan. Bisa break buat Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Buat post kita dia kita tahu macam ya.
1: Jadi dia mau tak kengasoh kita kerana orang muda ulah lelaki. Contoh lelaki pun muda ulah hendak tu kerana tengasoh igram ya ti. Yang anda sponsor kejaku lebih mea ringat dan apa ya. Okey jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu buat YFM Iban Facebook. Okey dah tu lagi kami macam ya. Dan sebenarnya
0: ya mereka kita tengah lagu pagi itu Alistair Julian Bado Cemburu Buta Gibi Gibi
1: Selamat yang tak pun dah ingat kebuletus
0: kot ya kemudian panah gitu dari rumah Indo Darah Sepia Bilia
1: ini pancar terang di patah pala ini
0: cah iya terus gelas jalan kami
1: Trio Pagi.

0: 있습니까?
1: Na minha mãe essa aí tu tá para sair toma gula na maior que caia babaiar porque daí tu
2: ei mãe mãe gula amparilan
1: ih cati que nada tabar
2: elan elan macam-macam penyakit terotai regula nemu deh kuma di mana makai gula maiornya sakit nemu deh kemi manis keris gigi ngelip blue
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
4: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
5: pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
7: Why?

0: Ya, mulai kami baru awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah dia nyong peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia. Tak nadain mun nadain eh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat ke bapalak gias tu ya. Ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebuh kita ke berbasuh ke dapur mayuh ke kita nyebut mereka bertuci ke tuang gasnya amat tenak nemu merbak aja kerak-kerak ya ke mesti dia lebuh sudah bersumai ke mi kadang-kadang langsung hai tekang mi nya pan tahu bisik ba bekawa pi dia bisik laki kita bekenya waing ku bisik ah ko ya ya angeri bekenya ka
1: bekenya
2: nami ya
1: katra in na munyi ka ko
2: pulau wau
0: de mana ya, nama dah tetra in de selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main cak boleh maya lipa-lipa ba bela Kunci sentral no balan neng
1: macam ni atau apa ini pagi tahu
0: nah aku madah aja
2: contohnya contoh ini
1: kunci sentral jika jalan dia me jika kia jalan ya
0: in the street mana kena cak
2: oh in the street mana
0: taruh hana apa nuk ke
2: oh apa namanya apa nama shopping complex cak ah shopping complex ke kelamanya
0: ah mah ingat aku punya rendah mengat area
2: Elektra
0: Elektra
2: ni lah muka mulai ke pengingat maya lagi bujang sebab lagi ni
1: minggu baru main topik SSL berkenai cara laki orang minta indah ya
0: mesti dia tahu dia laki dia menoy yang kaya lepak beritra dia tahu mesti mana habis ni dengan bini babak makanya
2: mulai ke pengingat beritra
0: aku gak suka yang lepak aku gak suka gini sudah muda nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: okey jadi Chase Stacy pagi itu madah ke orang lelaki tu nak ingat baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya 2-3 kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke karik ke diri gak ya kain dak kami ke bini tu ke mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki tu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suang aku diri pun salah cak pasal apa ya aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak ke kerja tempoh pagi ni hari cara bega ke baju seselit nak naik ke baju yang keingin dikenal di paginya dua tiga kali ke bak dua tiga kali ke bak pansut giga baju mari baru ada nak naik ke pansut giga mari bila sepiak nak naik sama aku nanti aku dah ngasih sekali giga tu nama dia ni kan matahari kurang anak aku
2: nah mungkin dilalai kutai menyekin ini ya
0: namanya kan jamai kita laki giga cahitanya dilalai kan tukang bak
2: ya
0: asai dia gibi
1: aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandung kahnya.
0: Apa dah ni?
2: Namanya rumah.
0: Lebuah kita nak temu kita kau mai bisa rumah si Tai dah ada kita kah.
2: Oh.
0: Kaya mai.
1: Napa tu? Nemu lenyau kelirik berapa? Napa? Bilia kita nung makai garik kita ke laki.
2: Tinggal di rumah si Tai ya.
0: Tinggal rumah si Tai.
2: Rumah si Tai dah ke.
0: Okay, uji mana kere? Japan mai yang pun menjadi.
2: Iya, gini tu. Apa thinking kau?
0: Kalau berthinking, pernah ada selip gaji kami ke laki berapa? Kami gaji uli yang keluar dari rumah. Mengeluar cerita rumah aja apa nyong nak nama kita jadi tanya kedua
1: nah ni nemu inok buka kini tanya kita melanya kita
0: ini menghidup tu tadi kau belanja laki dunia kedai tu
2: kopinya nyamai
0: indah kedai minta sponsor ya kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun genang ni cak
2: okey dah lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kan masuk kita geram
0: biar mengga kita laki anak lah namana ulah hidup ti ngasuh kita geram tau mengga dipadah ke kita dia
2: ke gibi celap lo
0: nyelap kati gibi dulu bukan ngane mikrofon dak ya bayar ti keringat
2: lagu hari Ita Medin berunding panjang.

0: FM. Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: ini mana contoh gini. Okay, gini. Yeah. Yeah. Utai kan ngasuh namanya orang wan geram di rumah.
1: Okey. Tok macam ke berkenai tak ke
2: ngada contoh, contoh, minta contoh buat dempu.
1: Okey, ba aku baru bulan yang tadi aku amat-amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okey okey okey.
1: Laban
2: aku tu impor cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Ai aku gak.
1: Ngali buah-buah di sana tau.
2: Itu situ situ situ.
1: Pulai ku gawa pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kelus-kelus panas panahnya betabu aja dia ni ke ulurasnya bak luar dia.
0: Dah muat aku nak mana. Lah,
1: nyak lah ku geram mama-mama. Kak carok pampe. Ngai kan urat sesepiak ni ngak kita deh.
0: Datut ya di GB sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya. Ia benung belajar ke
2: modified namanya
0: modify kereta ni dia boleh buka bengkel ke
2: nak tahu punya tadi GB yang ke
1: nak melebak utai dia
2: lepas utainya boleh tembok
0: yang kaya melebak
2: lepas Siti asai ku deh
1: nyok stress ku mendak utai dia
2: kedunya dia tahu dah ke besi YouTube mereka contoh mendak utai cah yang kaya asai ku yang kaya julu hati bala dia tadi ya ke ngagak kereta dia extend ke rumah jauh extend kereta pun boleh extend jadi limousin
0: ya ya
2: nanti
0: ya ke ngagak kereta kita jadi namanya
2: limousin
0: limousin caravan
2: cah oh ka nanti kereta dia dah jadi limousin dia untung
1: kerbak dek ngagak kerbak manu
0: uji dia benar dalam store, dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Owning, okay?
0: Okay, baka owning. Okay, tanya cak, kena tanya bayu tanya rumah panjangnya.
2: Tanya tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak. Kini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Kita tanya. Kalau kita tanya uang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tak ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang kan ti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki toko bala anak tu punya di sida ya. Laban uka nema kadang-kadang lebih meh buiga ko te nak nemu. Sida yang pun nepo ngambil contoh cawat. Tiap kali pulai mani lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ga cawat.
0: Kai. Betul di kes lenyau apa garek tadi tu nah.
2: Au. Jadi asal pulai mani segita nadai nak susah meda bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garek bala anak salah si tepauk deh sebarang lacin
0: tersat
2: tau tersat ne
1: ngaku dia kadang cawak laki aku entua menyedia
0: nang awaknya gibi kena jawab cawat laki kita rumah sepiak
2: ya ke rumah ke depan dah
0: saya masalahnya
2: hanya baru saya main halnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampun.
0: Oh.
2: Sekali benar.
0: Nak cacawat di rumah sepihak. Rumah jalan lah sepihak.
2: Bandung pengedai kari. Namanya bakal cawat lagi aku. Dia perlu tahu di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Kibi?
1: Ya, mulai sama pagi dengan Gai. Asis Lucy ke pagi tu. Tok pasal permesin nombor satu laki apa
0: budi laki. Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu.
1: Kami ingat bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam nak atua mana ya. Lalu meletup me ya. Jadi gas berapi kami nak tahu bisa minyak ke
0: Lalu
1: bersih ke ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya.
0: Ish.
1: Saya kan ngasuh aku geram ke ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
2: Hanya bisa.
1: Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe bergagak ke utai bakal laki ke tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai minak nak nyadi utai ja kaya nyom majak jahit lagi laban dua ini ni kan jadi nama keseluai ni mekanik kura nyak pengepam jaman jaman kami kura dia agi ni tiak meaik dia udah ripe ya sadinya kura mesti tukar palak pam nyak ku ya medak ya nyak me nanti udah tukar elak sama bakal nyak me tau kena ku ya nyak nyak pernah jadi kita kelakinya
0: nah sekurang-kurang ya ya bisi effort
2: effort
0: gibi
2: nama cerita lagi nama kebuah putih kerja laki tu selalu pun tancak nama moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya menung ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngagak utai nyong kayak jadi
2: aku ambil contoh dari kita laki tu kadang ambil ngadu payah memenyewa ke kes tu tadi dah ngadu payah zaman benuang dia magas panah jampannya mau magas tulisnya kau jadinya lagi induk dan moral kita lagi
0: nyalah empat moral ni tekan jadi
2: ini kan ada utanya baru magas aja kau jadi kau dah hari nemu kurapai pai kerja bedau semua bedau udah lama kena
1: dengannya sesusi laban barunya sesusi
0: baka namanya anunya spanar tadi patut ya dulu ngimpan
2: betul.
1: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya.
2: Nya
1: menggunakan. Uyu jem palong ku gayam. Sana.
2: Okay. Nya mengguna kita tu jadi laki bini betul cak.
0: Betul.
2: Ah kita angurang ke utai ke nadai. Baka contoh laki ngemerah ke mana ade kan nyimpan baru.
1: Apo ngai
2: masuk ke ngawak
1: bekenya.
2: Ade kan gelap ya.
1: Nadai ja ko nya. Apo nya nyadi kuli king aku terasa-surai dia dia.
2: Bah nanti kita ditemu si Tanjuk dan siapa untuang nanti ke
0: untuang.
2: Untuang. Ha, boleh ke gari yang belakang tanyuk.
1: Nanyuk kutai seduai dari.
0: Okey, lagu dari Lydia dulu. Jerapai, jerak indai.
2: Terus berdaki tawa. Teriak pagi, semua salah lagi.

0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udah bercai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Yo, pagi SSL. Pagi tu, boleh dengan kami. Tak dapat busy 10 minit. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir mengandung orang nyelit ke komen kita di tu. Selamat pagi, peningat kita hari menolak limbang. Pagi tu, Mas Diana, Cak.
0: Mm-mm.
1: Jadi, cerita yang berkawan oleh kita mesti dua yang kakak disebut, ya.
0: Nama cerita, ya. Rupanya,
1: experience yang numpang, bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi, bakih tadi duduk di belakang, Cak. Lepas bisa, lelaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Lelaki, namanya bakih ya, laki duduk belakang. Ya, driba.
1: Ya, driba.
0: Kereta, ya.
1: Kereta, ya. Jarang kita laki yang tidur pun kereta. Kita kan duduk
0: sepeda.
1: Itu mesti kita duduk belakang lah. Jadi experience ya, lu mau main-main bakih hanya tadi.
0: Okay.
1: Padahal lah, bakih hanya kita kekunyap makai utai, Cak.
0: Okay.
1: Dan ya, bawa belakang kita. Udahnya tadi, udah. Kekunyap, udah kan nomor ini. Ngawa, halmin. Sampai hari ruti ke tempatnya, Cak. Cuma sedih aja bawa belakang. Kerja nyebutnya. Babla dashboard dia.
0: Aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta udahnya uras sekati ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mati ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rinuk melapui ke gari. Melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi dipelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman anak sekali melapui ke kain mandi batas silam ya aja satu udah ke melapui
0: pelapui ke atas TV
1: atas silam atas TV maya nguri yang mega geram gak mendapnya deh ya maya berapi kalau bagi maya nguraikan dah nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus trip pala ikan tu tinggal.
0: Nah ingat anunya kawa. Nah ingat ambil pala ikan.
1: Nah bisik kadang rantu yang nak dia makan pala ikan
0: dia. Pala tinggal
1: kan pala tinggal dia tang nang kayak bapingai tapi tinggal kenya ngapa. Habis sih kurang kenya. Kalau benda orang kenya lagi bi.
2: Aing mah orang makanya.
1: Ciko ari ya contoh.
2: Adik main pelawak aku.
1: Aku dah.
2: Ba neng nangnya.
1: Kai selam sejarah aku makai nae kala na legend nah. Dan
0: stum. Ngom minyak minyaknya hiru.
1: Ngom minyak. Tah selalu kaya kan ninggal aku tai lalu kepala lagi deh gibi.
2: Ai talasa ai.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke Mayu lah penyelai nanti apa itu ayah aku ya Siti Arya ianya ya rindu nukang ke petai ayah sebenarnya berdiri bermuap petai ayah sebenarnya mesti melibat miniat ya berdiri bermuap petai ayah sebenarnya nama nama kebuah aku
1: tusat-tusat itu cak
2: tusat siap kawak ya
1: cuma nukang-nukang petai ayah nyalu berdiri lama nyobakah kau menyembah petai ayah.
0: Nangka bisa tegika menyana.
1: Selalu ya cak, laki tu nanti insting ya terke jiwa ya. Ia kamu kap ngebak tadi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah mu nama kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggalan kamu dah cukup nak kriteria dalamnya. Setiap cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atang ia kena negatif aja mesti sekedar serindu ngebak di rumah macam. Ketinggal kari keluangan.
0: Iya, kecelapnya.
2: Cari rusak lah. Tayahnya kak jalan sebulan 4-5 ya petayah nak cukup.
1: Jadi ni kalau ngebak petayah sen.
2: Ngebak nak menjenjam berkenya. Cuma baik berkenya gila pengawam berkenya.
1: Enggak, dia temu bisa hobi baru rindu ngebak petayahnya berdiri di gerigir.
2: Enggak, aku tepuk laki aku dalam petayah.
1: Apa memang ya? Laki di kata pun dalam petai
2: ya mak galah lah yang berjenjam tanya buka nyumu ting ting ting ting kemunyi utan ya
0: kumai beri karan kena hidup petai ya
1: kumai apa yang disebut kau petai ya seca petai ya nanti suah dibuka di geri ya nak kenurun ca lalu siti nak celap gini jadi lupa nutupnya ya nyawa nyedut baru kosak karannya kalau mulai ke temperature normal lagi tempatnya aku dah di sekitar bab petai cuma di berindih anak mesti numbuh rencak berdih kita ngeserna nanti kurang harinya ya lu ngepam baru mainnya main. Karan tuh tadi ya kuat lagi makai karan
0: petai ya
2: ayo nemu mak
1: aku tuh
0: biasa iya selalu ngepam petai ya begini
1: ini dan nemu aku dua
2: ya mau tak aku tadi ngai dengan aku nuduh ada begini.
1: Aku suka mada kerja mimi ada kerja sesko. Kau kita kena nombor tanya. Kami mengkaji. Nya kami nemu. Bukan bukan kita ini muka utai tenar nemu muka tenar. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya kita ini muka utai nemu tu baru.
2: Nemu selamat.
1: Maka laki dia berada nama kubah yang ngebak keretanya. Lama you sing ngegak kajian.
2: Kajian kutai.
1: Dek, amat keretanya amai mesti tanya orang mana depannya dek. Tengok laki dek. Asok depan bas dek.
0: Udah mesti owning lah. Tengok di mana kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami pun laki di depannya.
2: Ayah, nala beli ya. Nang owning kutai kubah dek.
1: Siti gari perangkat orang Indonesia dek. Look down my balakinya.
0: Ya.
1: Tadi mereka sukan kali. Kalau lockdown mereka kita laki.
0: Ya, patut ada mereka moral support. Ke kami bisa motivation.
1: Nah. Pakai laki dia ke benung ngebak kereta punya kuda deh. Urut dia bangun dia belakang nak dia kopi. Nanya ngalau ke dia ke dia beli ke dia kolomi. Nya wai empat dia wai ke dia mendak dia. Perasaan lagi yang nya pun lama oni sih.
2: Mu nemu.
0: Okey. Okey, dah berasa kita nyata tadi bab pengujuang. Trio pagi SSL kita pagi itu.
1: Ya, terima kasih ya moga gaya nin sinanggai pagi itu pagi bi. Dapat udah meri perasaan ke Tuhan ni cak. Nur maju ya pagi itu.
0: Oh, dia nak ambil hati tapi kami maju hari pagi itu.
1: Tapi mari putih wasi.
0: Kena kita moga gaya kebenar ya.
1: Oh. Dapat na
2: kami putih wasi, putih wasi.
1: Hari ketiga. Adik
2: madah kami kino tu. Malut down kita lah ada tu nyemu motivasi
1: itu lawan hari jaku-jaku kami tu merangsang deh yang pat kini merangsang deh tiap hari rajin gin urut kopi ya lawan kau nemu nama kau buah deh ngai di rumah lawan deh yang mendarat kini kerituk kerita
0: ya mat tajap begini pan GB tajap pan perangai ulah orang laki itu kadang-kadang asuh kita geram kan kami laki itu sayau ke kita induk kemana
2: Nah, harap kena ada lagi main sudah dalam siap bilik.
0: Nyanyi nan masuk campur kan berdua nanti cawat buat baru mas pia nan masuk campur kan berdua
1: nanti pada dalam ram.
0: Oke, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa pagi tu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio pagi.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, sekalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.
2: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Cebu FM bersama Sazia Jia.

Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda yang setia bersama dengan Sibuk FM untuk pagi tu, Sibuk FM segalanya untuk anda. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk hari Khamis 15 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 4 jam Madil Awal 1448 Hijrah. Semoga pagi tu dimulakan dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat dan semangat untuk menjalani hari dengan sebaiknya. Pagi tu seperti biasa bersama dengan kami, Sazia Jia akan menemani kita orang menerusi ekspresi 9-12, 9 sampailah ke 12 tengah hari kelak. Sepanjang 3 jam tu insyaAllah kita akan kongsikan pelbagai informasi, cerita santai dan pilihan lagu yang menceriakan pagi Khamis tu. Dan lupa nak tanya, apa khabar kita orang tik? Ada yang dah pun berada di tempat kerja sama bertugas, untuk yang bertugas hari ini, yang sedang berniaga, selamat menjalankan perniagaan, yang menguruskan rumah tangga ataupun masih lagi menikmati sarapan, selamat bersarapan pagi, di mana saja anda berada, semoga segala urusan dipermudahkan. Amin. Dan rezeki untuk hari tu diberkati, insyaAllah. Dan kepada kita orang yang sedang memandu jua, sentiasa berhati-hatilah dan bersabar di jalan raya. Biar perjalanan ditemani dengan senyuman, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Baik, biar kami yang akan temankan pagi Khamis tu bersama dengan anda, dengan pilihan lagu, pilihan dan informasi sepanjang siaran tu. Teruskan bersama dengan kami menerusi ekspresi di CBFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dan gini keadaan cuaca di tempat kita orang untuk hari itu. Buat yang merancang perjalanan, yang bekerja di luar ataupun mempunyai urusan sepanjang hari itu, baguslah untuk kita tahu dulu perkembangan cuaca nak, oh, agar kita dapat buat persediaan yang bersesuaian. Baik, pegawai dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu dah pun sedia menunggu di talian bersama dengan kita nak berkongsi maklumat serta ramalan cuaca terkini. Jom kita bersama dengan Puan Josephine di talian. Halo, selamat pagi Puan Josephine.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik. Ya.
0: Baik. Dipersilakan untuk menyampaikan laporan cuaca terkini di sekitar Sibu, Puan Josephine. Silakan. Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam sejahtera disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca baik. Pada petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Baik, Puan Josephine, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas. Ya.
2: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, Kak. Kak Esah mesej kami tu. Terus nahan kita.
1: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu pelik-pelik kau.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mana, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Ay, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ay, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua ya.
1: Ay.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tajak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa.
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tak
0: Halus.

0: Setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah, kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr Ibn Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah. Maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang,

0: dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, dua orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu F.
0: Baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baru di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam perkara itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejadian tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Drogba, Ousmane Dembele dan Vitinha Ha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
2: Baiklah, kembali kita bersama dalam rancangan Jus Sihat, pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda setiap Khamis 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita sekali lagi bersama dengan tetamu yang kita bawakan ke konti untuk berkongsikan tajuk ataupun topik dalam Jus Sihat, iaitu tekanan darah tinggi semasa mengandung, risiko kepada ibu dan kandungan. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke konti Sibu FM kepada Dr. Celine Wong Ing Lin, pakar ONG dari Jabatan ONG Hospital Sibu. Selamat datang, Doktor.
3: Terima kasih kerana berjumpa.
2: Apa khabar, Doktor, pagi ini? Sihat, ya? Alhamdulillah. Baiklah, Doktor, kita kembali dengan topik dalam Jus Sihat, yang mana sebelum ini kita dah kongsikan satu topik yang lain. Namun pada kali ini, terutama kepada ibu-ibu yang mengandung waktu inilah, jadi berkenaan dengan tekanan darah semasa mengandung ni. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan apa itu darah tinggi, jadi terutama kepada semasa mengandung ni lah, ataupun bahasa perubatannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga seberapa jauh bahayanya. Jadi silakan, doktor.
3: Okey, apa yang saya nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar pada pagi ini, saya nak bagi tahu tentang penyakit darah tinggi apabila mengandung. Kita selalunya dengar darah tinggi untuk orang dewasa, tapi darah tinggi untuk dewasa dengan darah tinggi apabila mengandung sebenarnya dia berbeza sedikit. Perbezaan dia, darah tinggi semasa mengandung ini adalah keadaan yang berlaku apabila saluran darah pada uri atau plasenta tidak berkembang dengan sempurna. Jadi disebabkan ini, ia menyebabkan tekanan darah ibu meningkat. Kita boleh bayangkan, ibu atau wanita tersebut mungkin akan kata, saya waktu tak mengandung, tekanan darah saya okey, doktor.
2: Normal lah.
3: Dia normal. Tapi kenapa waktu saya mengandung, saya punya tekanan darah tu naik? Ada soalan-soalan yang tanya. Jadi sebenarnya ini disebabkan oleh kandungan tersebut. Okay, plasenta atau uri tersebut terganggu, ada masalah di mana dia akan ada efek kepada ibu. Jadi sebenarnya tekanan darah apabila mengandung ni, dia banyak jenis. Okay, selain daripada tekanan darah tinggi untuk orang dewasa, untuk wanita mengandung, dia ada definisi atau dia ada keadaan yang lain. Antara definisi atau jenis-jenis dia adalah orang kata pregnancy induced hypertension. Jadi tekanan darah ini cuma berlaku apabila wanita tu mengandung, dan tekanan darah ni tinggi tapi dia tak ada masalah dengan buah pinggang. Okay, masa tak ada buah pinggang, tak ada protein, orang kata. Tiada ada protein dalam air kencing. Stage kedua atau jenis yang kedua adalah pre-eclampsia. Mungkin wanita-wanita atau ibu-ibu yang pernah mengandung sebelum ini, yang mengalami masalah tekanan darah tinggi, pernah dengar apa itu pre-eclampsia. Jadi pre-eclampsia adalah tekanan darah tinggi di mana dia dah mula efek organ-organ lain. Jadi organ yang terganggu itu adalah organ buah pinggang, di mana buah pinggang tu dah bocor, dia dah keluarkan protein, dia keluarkan protein dalam urin dan dalam air kencing, dan bahagian organ-organ lain mungkin juga akan terjejas. Dan seperti contohnya hati. Okay, dalam keadaan yang lebih serius, di mana tekanan darah tu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, bukan saja buah pinggang terjejas, hati pun boleh terjejas. Okay? Jadi dia dia berlaku dalam keadaan yang berkala lah. Ada orang dapat darah tinggi tapi dia okey, dapat kawal saja. Tapi dalam keadaan yang lebih serius, mungkin wanita tersebut atau ibu tersebut mendapat sawan. disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi, di mana dia tidak dapat dikawal dengan menggunakan ubat biasa, ubat makan lah kita kata.
2: Ya. Jadi itu satu info yang penting, terutama kepada ibu-ibu mengandung. Jadi pastikan kalau anda menghadapi ataupun ada tekanan darah tinggi lah tiba-tiba bila mengandung ni, perlu dapatkan pemeriksaan dan juga fahamlah apa yang perlu dilakukan. Antara simptomnya ialah bila darah tinggi tu naik, ia akan pening kepala tentu. Jadi bagaimana doktor mungkin boleh jelaskan mengenai ini?
3: Okey, untuk
2: ibu mengandung.
3: Untuk ibu mengandung ya. Jadi dia bukan saja efek kepada ibu, seperti mana yang saya kata, dia mula efek kepada buah pinggang, dia akan efek kepada hati. Dan dalam keadaan yang lebih serius, mungkin wanita tersebut akan sawan.
2: Sawan.
3: Penyakit darah tinggi dalam kandung ini juga akan mempunyai efek kepada baby. Kepada bayi, kandungan boleh terjejas. Baby mungkin lebih kecil, tidak dapat membesar dengan baik, dan keadaan yang lebih serius di mana kalau tekanan darah tu kita tak kawal, baby pun sebenarnya boleh meninggal dalam kandungan. Sorry to say lah. Sedihlah kita dengar. Yeah. Ada juga kes-kes di mana baby tu dah masuk, orang kata dah masuk 8 bulan, 9 bulan dan dah bersedia nak bersalin, orang kata. Tapi disebabkan oleh kawalan yang tidak baik atau ibu tersebut tidak follow up, tidak hadir untuk susulan. Susulan follow up untuk merawat dan segalanya, baby itu meninggal. Sedihlah. Dia akan menyebabkan ibu dan ahli keluarga pun rasa depressed lah. Siapa yang nak keadaan ini berlaku kan. Jadi saya
2: nasihatkan
3: kalau boleh jangan pandang sambil lewa lah penyakit darah tinggi dalam kandung ni.
2: Seorang tu terutama ibu yang dah ibu yang mengandung ini dah pun didiagnosis dengan darah tinggi. Jadi pelan pemantauan yang boleh dilakukanlah oleh pihak hospital kepada ibu-ibu mengandung ini.
3: Jadi kalau ibu ni sudah didiagnosis mendapat tekanan darah tinggi apabila mengandung,
2: mungkin sebelum mengandung pun dah ada darah tinggi juga.
3: Ya betul. Kalau dah ada sebelum mengandung tu, follow up dia tak jauhlah perbezaan. Yang paling penting, pemeriksaan akan dilakukan dengan kadar yang lebih kerap. Kalau kita bandingkan dengan wanita yang sihat. Okay? Mungkin follow up mereka akan cek tekanan darah seminggu dua kali. Atau kalau ahli keluarga atau ibu tersebut mempunyai set BP tersebut, dia boleh cek dekat rumah, catat dalam buku atau catat dengan dalam kertas dan bagi tahu macam mana tekanan darah tu di rumah, dan kita dapat tengok sama ada wanita tersebut memerlukan ubat untuk support lah, untuk maintain tekanan darah tu daripada dia jadi terlalu tinggi lah. Selain itu, kita akan lakukan imbasan ultrasound. Sebab kita nak tengok sama ada baby terjejas atau tak. Dalam keadaan yang tertentu, mungkin baby tu kecil. Jadi kalau baby tu kecil, mungkin kita akan awalkan tarikh bersalin. Atau kita akan keluarkan baby tu secara caesarean section. Seperti contoh, bukan semua ya. Bukan semua wanita yang mempunyai tekanan darah tinggi perlu dilahirkan secara caesarean. Yang tu saya nak fokus atau saya nak tekankan.
2: Ada yang takut nak berjumpa dengan doktor ni, kalau dia darah tinggi tu takut apa nanti nak apa, perlu caesar dan sebagainya.
3: Ya betul. dan of course kita akan ambil darah lah. Kita akan ambil darah sebab kita tahu kalau dalam keadaan yang lebih serius, dalam keadaan pre-eklamsia, buah pinggang akan terjejas. Jadi kita perlu pantau dari segi darah. Kita akan tengok sama ada buah pinggang terjejas atau hati terjejas. Dalam kes-kes yang tertentu, jika tekanan darah tidak dapat dikawal, sememangnya wanita tersebut akan dinasihatkan untuk tinggal di ward sehingga bersalin. Yang ini bukan semua wanita perlu tinggal di hospital. Tetapi kalau tekanan darah tu susah nak kawal, kita galakkan untuk tinggal di hospital untuk pantau, dan kita akan bincang dengan ibu proses yang seterusnya.
2: Jadi kalau kita melihat daripada apa yang doktor sebutkan tadi, nampak macam sangat ketatlah pemantauan itu tadi, tapi rasanya demi keselamatan nyawa ia sangat berbaloi lah. Sebab kata doktor tadi, jangan ambil sikap sambil lewa dengan ini. Jadi doktor, doktor ada beritahu tadi tentang kaedah bersalin secara normal dan juga secara caesarean.
3: Pembedahan, pembedahan caesarean section ya.
2: Jadi setiap kes ini memang berbeza. Jadi mungkin doktor boleh jelaskanlah kepada pendengar kita lebih lanjut lagi berkaitan dengan mungkin secara bersalin secara normal dan mungkin secara pembedahan tadi, doktor.
3: Ya, untuk wanita-wanita yang mengalami tekanan darah tinggi dan untuk mengandung, kita akan pantau dan kita akan nasihatkan. Kita akan nasihatkan mungkin wanita tersebut perlu di induce. Induce tu sebenarnya adalah kaedah di mana kita paksa beranak. Maksudnya kita tak tunggu dia
2: 9 bulan.
3: 9 bulan tu memang 9 bulan.
2: Tarikh dia.
3: Kita tak tunggu tarikh dia atau bisa kata kalau due.
2: Kalau dia due,
3: kita tak tunggu waktu tu due. Kalau betul-betul perlu, mungkin kita tak tunggu due. So macam mana kita buat? Kita induce, kita letak ubat untuk memaksa atau we start the ball rolling lah, orang kata. Kita buat secara artificial atau kita buat secara paksa lah macam tu.
2: Tapi ni masih secara normal.
3: Secara normal.
2: Cuma dipaksa lah.
3: Cuma dipaksa. Kalau misal kata wanita atau ibu tersebut tak nak, dia tak nak cuba bersalin normal, yang tu kita akan bagi nasihat untuk lahir secara caesarean section lah, atau secara pembedahan. Yang tu case to case basis. Tapi apa yang saya nak tekankan, bukan semua kes tekanan darah tinggi atau pre-eclampsia perlu pembedahan. Masih lagi dapat bersalin normal, tapi of course kita akan tengok keadaan dari masa ke semasa, tengok tumbesaran baby, perlu tengok keadaan ibu sama ada ibu tu stabil atau tidak.
2: Jadi kalau yang apa yang apa di perlu melahirkan secara paksa yang tadi, doktor, agak-agak berapa lama perlu tunggu di hospital tu?
3: Selalunya kalau wanita tersebut tidak ditahan di hospital untuk tekanan darah, kita akan buat appointment. Kita akan buat appointment. Wanita tersebut akan masuk sehari sebelum induction. Maksudnya sehari sebelum dipaksa beranak. Selepas tu kita akan paksa beranak, kita akan letak ubat lah. Kita akan letak ubat. Dan selalunya proses ni akan berlaku agak-agak 1 sampai 2 hari. Dan kita harap lah. Dan selalunya wanita tersebut akan beranak selepas hari kedua, hari pertama atau hari kedua. Kalau tak, lama sikit, paling lama so far mungkin 3 hari lah. Sebab kalau induction tu, kalau kita letak ubat tu tak berjaya, kita ada set off point. Kalau kita letak ubat tu tak berjaya, next point dia adalah kita counsel atau kita bagi nasihat untuk lakukan pembedahan.
2: Jadi doktor, yang dah bila dah bersalin ni tadi, mungkin ada yang menganggap lepas bersalin dah tak ada lagi dah masalah darah tinggi ataupun dah hilang dah darah tinggi. Jadi betulkah pernah tanggapan seperti ini? Kalau dah lepas bersalin dah lega dah.
3: Taklah, sebenarnya tekanan darah dalam mengandung ni bukan dia macam Swiss. Dia bukan Swiss macam lepas beranak dia tak ada lagi. Sebenarnya penyakit darah, tekanan darah dalam tinggi ni akan beransur-ansur lebih baik. Selalunya dia akan lebih baik selepas 6 minggu. Selepas 6 minggu apabila ibu tu terus bersalin. Jadi selepas bersalin, apa yang kita buat, kita masih akan nasihatkan ibu tersebut untuk buat pantauan tekanan darah di klinik yang berdekatan, atau sekurang-kurangnya buat pemantauan dekat rumah. Sebab penyakit pre-eclampsia ni dia akan berterusan, atau tekanan darah tinggi ni akan berterusan untuk 6 minggu yang pertama. Ada juga kes di mana mula-mula

0: untuk wanita yang mempunyai masalah tekanan darah apabila menganung dan apabila mereka sudah bersalin, apa yang mereka perlu careful lah, perlu berhati-hati adalah apabila kalau balik rumah tiba-tiba rasa sakit kepala. Sakit kepala tu tak dapat kontrol. Okay, dia sangat kuat, rasa macam mau pecah kepala. Atau kalau pandangan, kalau mereka melihat tiba-tiba mata tu blur. Mata tu blur atau nampak cahaya tu berpina-pina, silau lah pula. Tak dapat tengok matahari,
1: berpinar-pinar.
0: Berpinar-pinar. Atau penyakit, rasa macam gastrik. Dia rasa macam gastrik. Dan gastrik tu tidak dapat di, kita tak dapat explain. Macam, saya dah makan dah. Tapi kenapa saya rasa sakit dekat ulu hati? Kenapa saya rasa gastrik?
1: Heartburn.
0: Mesti rasa macam heartburn. Tapi makan macam biasa. Dan kalau dalam kes yang lebih serius, mungkin mempunyai bengkak atau mendadak di muka datang. Tiba-tiba puffy dah pula. Kembang. Kembang tangan, kembang kaki selepas bersalin.
1: Takut fikir nanti allergic pula.
0: Betul-betul. Jadi, yang ini adalah tanda-tanda amaran lah, atau tanda-tanda di mana penyakit itu sebenarnya adalah sangat serius dan perlu pergi ke hospital secepat mungkin. Benda ini sebenarnya dia boleh sawan bila masa.
1: Jadi sangat jelas, sangat padat apa yang terangkan oleh doktor pada kali ini. Jadi satu info yang sangat-sangat berguna kepada wanita di luar sana, terutama ibu-ibu yang mengandung, yang telah didiagnosis mempunyai darah tinggi. Jadi perlu mengambil apa langkah yang perlulah, seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi. Jadi doktor, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesanan terakhir daripada doktor kepada para ibu di luar sana.
0: Kepada para ibu, jangan sekali kita anggap benda tekanan darah ni benda yang remeh-temeh lah sebenarnya. Kalau kaki bengkak ke atau rasa pusing kepala tu, kita tak tahu kenapa. Jangan pandang sambil lewa, jumpa dengan doktor, bagi tahu dengan nurse, bagi tahu dengan doktor simptom-simptom yang puan ada. Sebab benda ni kalau dia berlaku, it's too late. Jadi itu saja. Kalau kalau perlu, kalau doktor bagi nasihat untuk masuk ward dan pantau, kita ada sebab lah. Kita ada sebab. Jadi saya harap semua wanita dapat dapat faham lah kenapa doktor selalunya ditekan. Kenapa perlu masuk ward? Perlu pantau tekanan darah ke rumah. Kita bukan nak give trouble. Kita nak pastikan ibu dan anak sihat selalu.
1: Baiklah, doktor, rasanya satu info yang seperti yang saya katakan tadi sangat-sangat berguna, info yang sangat-sangat penting, terutama kepada ibu-ibu mengandung. Jadi terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana sudi bersama kita dalam rancangan Jus Sihat pada kali ini. Terima kasih, doktor.
0: Sama-sama.
1: Baiklah, kita bersama dalam rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Celine Wong Ing Lin, pakar ONG dari Jabatan ONG Hospital Sibu. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan Jus Sihat minggu hadapan. Pasti ingat tarikhnya dan juga ingat harinya. Khamis 10.15 minit pagi. Pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Jus Sihat setiap Khamis di Sibu FM.
3: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, deparan dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Deparan Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah pertemuan kita jam yang kedua tu dah pun 10.42 minit pagi. Kali tu gini agaknya tidur malam tadi nak Lena kasih ataupun dah terbaring lama kita orang malam tadi nak mata masih lagi simuk tidur dan terlelap. Apapun, untuk perkongsian kita jam yang kedua tu adalah perkongsian kita untuk tips sehat. Kali tu kita nak dengarkan beberapa amalan untuk membantu mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Baik, untuk tidur yang lebih berkualiti, pertama, wujudkan suasana bilik tidur yang selesa, senyap dan gelap. Pastikan suhu bilik bersesuaian supaya dapat berehat dengan nyaman. Itu sebenarnya membantu juga untuk kita tidur lebih berkualiti. Seterusnya, biasakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Bagi kebanyakan orang dewasa, sasarkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Sebelum tidur, beri peluang kepada diri untuk bertenang. Hentikan urusan kerja lebih awal, kurangkan penggunaan telefon serta skrin. Tok memang selalu dipolah lah sebelum tidur nak nangga telefon, nangga skrin, tapi memboleh elakkan. Kadangkala niat kita nak nangga telefon tok sekejap, sedar, kata orang, dah pun larut malam, layap kita entamnya. Okey, seterusnya, elakkan hidangan berat hampir dengan waktu tidur. Kurangkan juga minuman berkafein seperti kopi, khususnya dalam tempoh 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Seterusnya, untuk membantu tubuh lebih relax, cuba lakukan renggangan ringan, latihan pernafasan perlahan atau bayangkan suasana yang menenangkan. Tok pun boleh juga membantu untuk kualiti tidur yang lebih bagus. Jadikan katil kita ya sebagai tempat untuk tidur dan berehat, serta kurangkan perkara yang boleh mengganggu lena anda. Tidur juga perlu diberikan keutamaan dalam rutin harian. Jadi untuk malam kelak, sama-sama kita mulakan dengan langkah yang mudah. Letak telefon kita di tepi, tenangkan fikiran dan bersedia untuk berehat. Ya, jap perkongsian kita untuk tips sihat untuk jam yang kedua tu. Kepada yang nak menitipkan salam dan ucapan, boleh pergi ke page CBFM. Jangan angga aja, like dan follow page kami orang di CBFM. Selain daripada ya, kita orang boleh juga ikuti kami orang menerusi halaman TikTok Sibu FM Sibu. Okey, untuk kita orang tanggallah aktiviti-aktiviti kami orang dan benda-benda yang menarik yang kami orang kongsikan menerusi halaman TikTok dan juga page Sibu FM. Kepada kita orang, insyaAllah selepas talk lah kami akan bacakan salam dan ucapan. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya Rabbi, Zana Zain Razili. Lama sinangga diri ko. Kena makin gelap tu.
2: Ini gago kami Tok Syasha, Elisha Fasyasha. Berbarisanlah, berarakkanlah, berekodlah. Malah berjemu jajak. Ni tak makin gelap muka kami ko. Tapi, sikit je lah nyuruh kami geram.
3: Ada orang lelaki acu kita ke?
2: Orang lelaki ngaco yang dah biasa kami ko. Kami geram dan biar-biar nak join tu eh. Mesti buang sampah dengan reja.
3: Oh, benar pada diri ko. Kami nangga gia jua. Mun lepas habis tak function, nangambo jak botol air uras mengare. Maka dah tong sampah sini-sini. Penonton nak nangga yang jua sama jua
2: eh. Si, semua macam ya. Tapi eh, malu kami nangga uras dengan ngare jak ko.
3: Harap-harap lepas tu sik dagit lah panggil nak sis nonoh macam tu eh. Tak laju gila gisnya tu.
2: Dah kita nangga muka kami tak gelap. Apalagi nak repair muka kami lah tu.
3: Eh, tunggu kami sekali lah Zana Zana Zinli. Kami mau jua.
2: Kita tok nang simo ala Syasha Elisa Fasyasha.
4: Buang sampah di dalam tong sampah. Sarawak bersih budaya kita.
5: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Sibu 87.6 MHz.
2: Terima kasih. Terus setia dengarkan Sibu FM Ekspresi 9.12 pagi tu. Dah pun 10.54 minit pagi. Mungkin ada yang menyediakan persiapan untuk makan tengah hari. Ada yang bertugas selama menjalankan tugas. Dan apa jua urusan kita orang hari tu, semoga dipermudahkan. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dan pilih siaran Sibu FM untuk terus bersama dengan kami. Sambil-sambil berehat, sambil-sambil menyiapkan tugasan atau menemani rutin harian, lagu pilihan dan informasi sentiasa sedia menemani anda. Anda juga boleh mengikuti siaran Sibu FM menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Pilih Sibu FM dan teruskan mendengar walau di mana saja anda berada. Baik, dah pun meriah di ruangan komen di Facebook Sibu FM. Dah pun dibanjiri dengan salam dan ucapan daripada pendengar. Terima kasih kerana terus menemani Ekspresi 9.12 pagi tu. Baik, kita teruskan baca satu demi satu kiriman dan juga salam dan ucapan di page Sibu FM. Salam oleh Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam pagi terindah untuk semua pendengar. Ucapan bersama Sibu FM. Tiada aku jemu. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan kepada Sibu FM. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan Datuk Siti Nurhaliza, insyaAllah. Mohon berkesempatan kita akan putarkan. Okey. Dan seterusnya Agnes Indai Robin. Hai. Selamat pagi DJ. Hai. Selamat pagi. Selamat bersiaran di Sibu FM. Terima kasih. Semoga sihat walau fiat. Curi-curi selalu. Cuaca di Miri pagi tok panas. Mohon putarkan lagu dari Zaiton Sameon, Menaruh Harapan, buat hiburan sendiri dan kawan di Facebook dan juga WhatsApp. Katanya semoga semuanya sihat, buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Untuk kita juga Agnes Indah Robin, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya komen oleh Dayang Hanim. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Ekspresi Sibu FM. Alhamdulillah cuaca panas di Kuching. Terima kasih banyak-banyak. Dari Kuching ke Sibu dengarkan siaran Sibu FM menerusi RTM Klik pun boleh. Nah, kesempatan tu kami nak sampaikan ucapan selamat pagi untuk anak anda Nurul serta suaminya Muhammad Salaman di Mukah, Ahmad Safiuddin di Sarike, Dayang Jimoy dan Bonda Tantari di Selangor. Dengan ucapan jauh di mata namun dekat di hati. Untuk anak anda Nurul, semoga cepat sembuh. Jaga kesihatan selalu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya Nek Mok. Assalamualaikum DJ. Hai Nek Mok. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bersiaran Ekspresi di Sibu FM. Awal pagi dah panas. Nak dengar lagu Gelora dari P. Ramli dan Saloma untuk Dayang Hanim, Jaiton S, Noraini, Marsa Saleh, Ita Chot, Ahmad Syafi'i dan James Pengiran dan ramai lagi. Semoga terhibur pagi tok. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah mohon berkesempatan dan ada lagu yang kami akan putarkan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya James Pengiran. Hai, selamat pagi DJ. Selamat pagi buat James Pengiran. Selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi tok. Walau apa pun semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih James Pengiran. Edward Langkau Arau, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Panas sekali cuaca di Bintango katanya. Mohon diputarkan lagu Bila Hati Terpikat dari Sudirman. InsyaAllah mohon berkesempatan kami akan putarkan. Dan Salam diabadikan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini seperti Indai Lobo, Ayah Dundang, Usuk Ngelai, James Jimbai, Delisa Sim, saudara di Nanga Sesawa Song dan di Ijit Monos Antabai Pakan dengan ucapan semoga kalian terhibur. Terima kasih Edward Langkau, Ladana Kangi and Job. Selamat pagi DJ. Cuaca panas di Kapit. Hai, selamat pagi Ladana Kangi and Job. Terima kasih dengarkan Sibu FM ke udara. Apapun, semoga urusan kita juga dipermudahkan. Seterusnya Cheng Suni, assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin. Mak Teh. Hai Mak Teh. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Mak Teh. Selamat bertugas. Semoga urusan dipermudahkan dan segala dan salam buat semua sahabat dan pendengar Sitis BFM. Panas cuaca di Seratok pagi tu. Kami nak layan Sibu FM sambil minum-minum bersama dengan anak-anak dan cucu. Menu untuk hari tu pulut sambal. Nyamannya. Baru nak bermasak. Terima kasih DJ Nelan Alio kami di Konti tu ko. Dan apapun Mak Teh, terima kasih banyak-banyak atas sokongan menerusi ekspresi pagi tu. Dan seterusnya James Anyau, selamat pagi DJ. Hai James Anyau, selamat pagi. Nak dengar lagu Malik Ridwan. InsyaAllah mun ada lagu ya, kami akan putarkan. Okey, cukup sampai di sini buat sahabat Sibu FM. Mary Ubon, Martin, Amelia Sam, Induk Kenawit, Serena Sandau Janang, Lina Mugis, Rio Liao, Margaret Unching, Sindon Eddy, Boniface EP, Catherine Robin, Nancy Sembai, Maria Iyut, Ignas Lima, Annie Jimmy dan rakan-rakan di Facebook, WhatsApp. Apa khabar sahabat semua? Katanya panas cuaca di Kenawi. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Hai. Ceri-ceri selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Mohon putarkan sebarang lagu buat semua sahabat. Sahabat saya, salam ceria buat semua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Kepada anda, pastikan terus kekal dengarkan kami menerusi ekspresi 912. Apapun kepada pendengar-pendengar kita yang dah pun menitipkan salam menerusi patch Sibu FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Jom kita berhibur menerusi ekspresi 912 di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Tribu FFFFM. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk

0: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Hari Khamis 15 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.08 minit pagi, waktu zuhur 12.21 minit tengah hari, asar 3.36 minit petang, maghrib 6.21 minit petang dan isyak 7.31 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangur dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 minit pagi, waktu zuhur 12.23 minit tengah hari, asar 3.37 minit petang, maghrib 6.24 minit petang dan isyak 7.33 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angka Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 minit pagi, waktu zuhur 12.23 minit tengah hari, asar 3.37 minit petang, maghrib 6.24 minit petang dan isyak 7.34 minit malam.
1: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi

0: tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Belancawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hai, saya Eliana. Teruskan mendengar Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.
3: Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Buat warga Sibu dan kawasan sekitar, untuk hujung minggu tu, jom kita luangkan sedikit masa untuk membantu mereka yang memerlukan menerusi kempen derma darah. Persatuan Limbungan Kapal Sibu akan menganjurkan kempen derma darah pada Ahad 18 Oktober 2026 bertempat di Orange Zone di Pusat Beli Belah Terkemuka di Sibu. Di mana kempen ini berlangsung dari jam 9 pagi hinggalah 2 petang. Program ini diadakan dengan kerjasama unit perkhidmatan transfusi darah Hospital Sibu dan juga sebuah pusat beli belah terkemuka ini bagi membantu memastikan bekalan darah mencukupi untuk kegunaan pesakit di Hospital Sibu. Dan kepada anda yang ada ke lapangan dan layak menderma, hadirlah memberikan sokongan, ajak ahli keluarga, sahabat dan rakan sekerja untuk bersama-sama menjayakan usaha murni ini. Dan sumbangan anda amat bermakna buat insan yang memerlukan. Dan kepada anda yang ingin menderma darah, jangan lupa untuk hubungi Bank Darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Jangan lupa, kempen derma darah untuk Ahad 18 Oktober dari jam 9 pagi hingga 2 petang.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

Canda ya nama lagu ete mengakhiri untuk ekspresi 9.12 untuk pagi tu. Apa pun pejam celik kata orang si terasa nak oh cepat jap masa berlalu. Terima kasih kepada kita orang yang setia bersama dari jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Buat yang sudi mendengar, mengirimkan salam dan menitipkan ucapan di page SCBFM di Facebook. Terima kasih atas kemesraan kita orang semua. Kehadiran kita orang menceriakan suasana di konti sepanjang 3 jam pertemuan kita. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di unit MCR, Encik Siau, Encik Wanto, Encik Jeff, Sidak Tiga Tok banyak membantu bagi memastikan kelancaran siaran pada setiap hari. Dan selepas tu sama-sama kita akan ikuti siaran berita pukul 12.30 hari dari YFM Kuching. Dan kepada kita orang yang bakal menikmati makan tengah hari kelak, selamat menjamu selera. Bagi yang masih lagi bertugas dan bekerja di pejabat, semoga segala urusan dipermudahkan, okay? Ambil sedikit masa untuk berehat seketika sebelum menyambung lagi tugasan kita orang. Dan kami Sazia Jia memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang bersiaran tu. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan lagu yang menghiburkan hati kita orang untuk sepanjang siaran tu berlangsung. Sampai kita bertemu lagi, insyaAllah. Jaga diri kepada yang memandu, selamat memandu, pandu dengan cermat dan terus ceria bersama dengan CBFM segalanya untuk anda. Assalamualaikum, bye, jumpa lagi.

0: FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Pelaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Cebu FM teman perjalanan anda.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Selamat tengah hari dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny. Ba berita tengah hari hari 4 15 hari bulan 10 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telang Usan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempung Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya megak diatur alai nerang ke juluk hati orang mayuah ke diau bak kena menuanya nyengkawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir berkawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak timindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk dagang temuai ngau pemindah kelimpah hari tinerit ke pengelikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikun ICQS. Barabak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano dia tu barengan endo ngadu ke Tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam tempoh ke panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemujur pelajar pengelandia bab bidang teknikal serta nentu ke bala graduate tau mudah agi buliah pengawak. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya mega berguna benar dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tik mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia mega bisi madah ke pemasai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro mega minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agik lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisik ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon dinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dokumen tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke dinyadi siti ari cara dikenang uliah ke lisin. Berebak ngaunya ke kanan menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kanan menuanya lalu nadai udah diterima. Datuk Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah ngena cara nyedia ke peluang gawa ngau program pemansang kapasiti.
Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai ngau pula program kami dari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkahan jam 12 nyentuh ke ngakai pukul 3 ngali hari tusun pengkrem bakas lama berita gaya hari Jakob pengesai
1: punya megak jalai hari Miri kemudi
0: Jakob pesan pengkrem temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, seminar bahwa YFM Miri selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri ngelah tengah hari sehari itu muka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur si Cagena bu ya.
3: Iya, betul.
2: Nama berita be?
3: Iya, gaya tirim foto semampai mana to anjir mana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemanah gak tau dah
3: mengenai
2: exhaust tapi selain
3: exhaust tu nak boleh kelari gak tau tadi di jepang leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh gak tau nanti exhaustnya rusak pedih amat kak pejakup tidak lunggar exhaustnya udah
2: kena ko ngika penawa exhaust tu mana lagi lagi mana habis gawa lagi jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu mai bala peningat berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jakuk sari tau menjakuk perasaan sari tau nabi ya. Kita nak belamanya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamanya hidup ya. Datai maya ilah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbai dipuput keribut. Nadai boleh diseliah hari kebuah hendak boleh nanti ya udah datai buat timpuh di atur petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari tau nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyeng kaum sidak ke semampai dirimpu biak belamam ya ne.
2: Ya, nyatinya motivasi ke ya.
3: Ya.
2: Ngumai biak laban pelabak kau datang nama ya ialah baru nuan betul ga tak kerja kau belas ida yo kenapa ni lah
3: ya
2: lepas datang bu umanya nike snike ya hati tu nak semampai biar ga biar
3: ya betul tang kita mesti kena cara kenyak kenyak tadi apa nak lepas munye kurang nanti kita semampai nama tu tadi
2: yang kenapa ini kediri
3: ya betul
2: namanya musuh
3: musuh
2: jampak ga penyakit datang ngacau nak biar
3: bayang jampat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, nang sigaman. Tuah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kude dekatnya di bas gedan luar. Malam di sada hujan ngarap kota itu aman meh na be ya. Angat amat ga kita di bandaraya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupun dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang nginjau berangka jarup featuring Slavia G ngirai pengerino YFM
3: Sekolah Sejalan.

0: Ialah gengirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebenarnya tu orang datai ke berita ke bisik di kirim bala peningat tapi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisiknya di apilamak kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layan jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke Mansa Desa Keparai ba palan penusah kenyadi ketika balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peningat ke benar-benar yang ke radio tengah hari itu nanti semak kita benua driba mansa bak kandang gentur ruang peniau atau ke perumahan atau ke bak sekolah apa pes perintah nak laju nak ya.
1: Laban
0: kita nak nemu kadang-kadang orang jelau kini tak pansut nyinyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda bak blind spot atau ke bakanya
1: betul laban kadang-kadang si tak tu nyinyit pansut ke dah di jabana jadi tajak penama pendapan ponyon ti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah atau ke perumahan munyi ko di jabana tadi ti oleh lubah lah
0: laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul nah, jadi kami adi wife family mari penyindu hatilah guys sudah sebilik di menanggung atau sah tu tadi.
0: Lalu sebengkak ke berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinjau tu je nuan mai berita tu ya.
1: Hanya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga, ruang bilik lenyau reta tengkira. Jadi ini tiada kebenarang hari upis bomba Sarawak. Api jadi berpintur lumur 4, 5 ngon 6 dan dari penusah berbadi nyawa diriput ke. Jadi 11 ikut raban bomba hari BBP lopeng ngau batunya. Dianjur ngesah penusahnya. Jadi api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih agak lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisin ulu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawak ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi basa nyagai semua bala peninga lebih lagi nyagai bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak sudah ngerikut ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah halain dua diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar enggak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penyuk utai. Pesan sirot tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngah perusahaan Malaysia. Begulai ngau YAM diri.
3: Halo semua, aku Alex Puan terus bergulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

0: lagu hari Richmond Ucuang Mabuk Pengerindu. Kalau ngasai ke berkenyak be.
1: Nadai kalau nadai ke sampai nyu mabuk pengerindu kenyak bana.
0: Nak data dia
1: kan. Nah.
0: Kalau sudah flow, sudah hanang ke kala ke ngasai ke kenyak.
1: Iya, ke sedua kala kami tu nak ke sampai mabuk pengerindu tang sudah yu tu udu ke mabuk pengerindu pedak kok.
0: Engka bala yo buka ya ku nak meh.
1: Okey.
0: Kalau sudah tuang natai ke Jacob San berat ke tengah hari tu balai bombang ngau penyelamat lu tuang begulai ngau Miri Crude Well Terminal ngau mega Petronas cari gali sendiran berhadu dah mujo ngatu talimat simah tu nama pandai simah tu nadai ke daripada ke nama panjang tu dah habis di Dynasty Hotel Miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyen industri ketuai BBP Lutong Encik Henry anak juga mega Mise Mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya ke sebengkah pengawak ke bisi diatur apin ayanya kemari ya.
1: Jadi kita terus ngunyeng pesan ke bisik di kirim di YFM Kuching ngagai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau moy antu balu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews jantun anak Barau tau ke jantun anak Buga. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau muai antabalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Lubuk Antu, Engkel Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Serian, Kuching, Bintulu, Miri serta ke pembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upak, Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di saya lihat tahu bertelepon ngagai anak ni yang pun, yang Patih Jantun. Anak Barau, ianya Jimmy anak Jantun, 017-574-4616, tahu ke Liza anak Jantun, berkosong 010-590-4316.
0: Ya pesan rabat ke Siti tu datari Lilian anak layang tau ke daling madah ke anak ya bajang anak lalin bajang anak lalin tau ke apai Brian tau ke laki Sophia anak jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 barumah ni yang pu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu ni yang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala ni yang ianya ke pembelayan di Sukuang Lubuk Antu, Nyemungan, Sekaru, Tintian Lalang, Uang Panjai Ngopanak, Sebangki Panjai Ngopanak, Bintuang, Sermat, Bara, Boy, Suai, Miri, Batu, Babini, Cangkul, Buluk, Ketibas Suang, Serikai, Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu, serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke

0: di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat din tu malam bebala mayu di rumah Ribun Tinting Melapan di Sungai Kelapai Seratu kena 15 hari bulan 10 inya sarito. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena hari 5 inya pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Dato' Ali Bijo, YB Dato' Friday beli udahnya senator pilih anak Dato' Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah bajau dua buah rumah tuai rumah dulah nanggas lau tuai rumah misi meling ulu lau sungai berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah tinting ringka batu tiga engkudu dua buah rumah sungai anak pi mengak pelinggung dua buah rumah banding linga ngau rumah unung tinting berang ngau kepembayan kenglala niang rantai anak akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai mucah anak rantai berkosong 13563 7551 tahu ke Jessica anak rantai berkosong 112 906 8127.
1: Ya pesan rabat ke Siti Tok Datai Ria Garu anak acut atau kapai lumung madah ke bini ya Elizabeth anak nak anak ngan Elizabeth anak ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth anak ngan dekat di intu babala mayu malam hari 4 dan malam tu barumah geruka batang jasa daro dekat lalu dekat di anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 ba Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngam megak ba Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang ke nak uliah dirintai ke ditau. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat dianjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke dipesannya tadi di pinta ya ke ngelala ni yang indai sidainya Elizabeth anak ngan tau ke indai lumung dia pinta datang ke rumah geruka anak jana batang lasa daro penerang kasih liat tau telefon ngagai anak niang nyak seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke debai minuah ke bendaya YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, jadi nampung baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan. Nyanyi pesan tu datang dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau kecap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya. Nyanyi anggun tau ke Joinas Anak Mawan. Tau ke apa cap datang ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joinas Anak Mawan. Nyanya Joinas Anak Mawan tau ke Anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu bala mayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan. Lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut. Tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todatari Sabdikan Pengulu Riji Anak Go Nujo Kaban Belayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggo Ran Lacau Bangkuang Kara Ampilik Ngau Megadi Sungai Besai Ngau Kaban Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sat Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 inya pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di Anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 inya hari 6
0: ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di Spital Nyampau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemega Menua Komuniti Sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalit Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan ke ngelala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tap ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat dianjung ke Pendam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5 jadi penerang ti silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan kata sulit tu ada tairi ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh jadi pengawak ngata sulit tu dekat diintu atau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu dituju dengan kaban belayan ke ngelala niang indah sida inya mbak anak danguh mak anak danguh jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu ratai hari Celenga Anak Asun. Inya Celenga Anak Asun pengawak ngetas ulit niang laki ya. Inya Dunstan Dunstan Purai. Inya niang Dunstan Purai. Jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit inya ni yang Dunstan Burai, inya Dunstan Burai. Jadi kapal layan ke ngelala ni yang tu dipintak ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya itu macam pesan ke bukai hagi mengawak lagu hari Isnin adalah terpejuh YFM.
0: Sekulai sejalai.

0: Ya, pokoknya meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebelum nyingkang agak program temuai minggu tu. Atau jako pesan ke penudi, pesan rabat tu datang dari Muri Anak Pantau. Muri Anak Pantau madah ke Indaya, yud Anak Singkia. Yud Anak Singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke agak kebang belayan tinggalala ni yang yud Anak Singkia. Ianya upo Anak Singkia bala hari ke dia di tapah di Jungkong Empelanjau, melugu A ngam melugu B, melugu tengah, melugu tembawai, entulang Kasai ngam mega entulang jambatan. Ngau semua kabar belayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud Anak Singkia atau ke bini ni yang pantau Anak Jurai. Jadi ni yang dekat di mayang anjur ni yang tu benar ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-8363294 tau kang agai acan 014-2061-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari Linsu Anak Duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duat anak Kelimbang ianya niang duat anak Kelimbang. Jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah Panggai Sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai Linsu Anak Duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya Limi Will per 017-473-3437.
0: Ya, jadi hanya nak kami doain nanti ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindang diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisa dipinta bala peningkat ada nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu.

0: Kemuai Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita ngagi bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Mada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wife Amerika tengah hari itu.
2: Mayuh bala peninggal kita ukai seminak di radio bertiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu DJ bala.
1: Mayuh cara laban itu mayuh macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita mai bala peninggal ningak ke kumairang gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi program ya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninga kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngagai RTM klik ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis pengerai di Miri. Selamat dengar itu nama berita.
3: Ya, teman-teman, terima kasih. Selamat tengah hari megang agak sekali. Ya,
2: bertemu ya, baru kita.
1: Ya, datai ke studio itu. Udah tentu bisa info atau ke berita dekat di kunci ngebala peningan atau mana.
3: Ya,
1: ke tengah hari itu nama na topik kita tiga.
3: Jadi, dulu meri selamat tengah hari agak sekali. Sekali lagi, serta meri tapi basah. Ngagai ke tapi basah ke besai. Lepas udah ngelalu ke penatai. Ngagai konti bakal ke sehari itu. Lalu meri selamat tengah hari. Megak ngagai semua bala peninga ke bisik mendiang ke YFM maka ke ngalih hari tu. Jadi bakal ke sehari tu aku Hilton anak Jawa inya siko pengari hari UPS pengerai pilih menua Miri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
1: kau kita iban ya kau iban gelumut
3: ya.
1: Oh, jadi nama nak tak ada kemarang penyakit demam campak atau ke gelumut atau dah tuan?
3: Ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit atau penyakit berampit kesuah nyadi. Ngagai kelebih lagi ngagai bala namit. Jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke igi penyakit gelumut kita deh.
1: Yeah.
3: Oh, yalah.
2: Oh, jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu ne. Yang rampit nya nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menya. Ya. Oke, titisan udara nya hari mulut, angau hidung. Hari orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit ngalah. Maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyalai nanti anak mit au ya ke bedau bisa nerima tucuk bisa serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit tau. Sida anak mit tau bisa kemungkinan lah ke orang au tau ke mudah ke
1: kena
3: rampit beres demam capek atau ke gelumut tau.
1: Bekini kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan?
3: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus miza atau ke demam campak atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ke tabian ya ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi. Ya, ke nomor satu. Kedua ya ya bisa ruam ke orang, ruam atau ke rayang lah batu buah ya. Ya, ya dengannya bisa batu. Ya mega bisa namanya berinsa atau keselesma korang deh. Ya mega ya bisa mata mirah serta berai lah mata mirah berai atau ke dalam bahasa ya conjunctivitis korang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igi penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai. Maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam korang deh. Jadi sebedau 4 harinya kalau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai. Sepengudah ya pansut rayang takut ruamnya deh.
1: Jadi makanya kau tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya. Dulu awak dulu kita mengawal awak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Lagu kudah dipilih dalam playlist kita sekali itu buja ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ninga ke pesan tu dulu seberau Merina Belagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih ngagai bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Harton ya. Yang kau tua tu mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au semina tua ya jangan eh. Au oke. Mere mere awak tua ya besar itu.
0: Oke oke semina tua ya nyeng kau kami tua.
1: Oke. Awalnya jaku orang Balayu nyau, oke. Awalnya di Nampung baru randau kita cerita nih malam minggu jadi cerita kami sebuat dekat pengungsi ke sitik sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau tang tajap ya ya maga tau ngasuh komplikasi lah ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tadi kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah okey pian maga ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya, maksudnya tadi kurang immunity ya, ya immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka okay. Dini belum ya rating tadi, tuan ya.
2: Ya, ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Tadi kumbai orang pneumonia. Udahnya oleh maka jadi jagitan bak untek ya. Jagitan bak untek ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega ulih ngujung ke bisik cirit, cirit birit. Jadi kes kebalat age tau ngujung ke bebadi nyawa.
0: Nda tau ngambe nama tau mesti ka serius ga kita tanya tau muta ganti semana bisik kena rampet penyakit tau nah tuan nah.
2: Ya.
0: Nda tau sampai lewa menyeka jakok Melayu mesti ka berubah lengkas nganyong berobat ne. Lalu bekeni ke cara ngubat penyakit demam campak atau ke gelumut tau dah tuan.
2: Ya nangka ke dia tu bedau bisa agi bedau bisa agi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gelumut tu. Tang bisa beberapa perkara lah tau digaga kena ngurang ke pemedias tak ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh makai ubat parasetamol atau Panadol ke kita deh. Jadi tu tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena ngurang ketabian duanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang laban nyat tau ngembedias ke mata ngam belalak atau ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngobat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Awalnya di tu tadi tuan, bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak tu tadi.
2: Kalau jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih di seliah. Kalau nengah jalai ke satu ya sige nengah tucuk besin. Kalau tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi. MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Atau demam campak tadi. Dan yang M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan yang setiap lagi R nya rubella. Jadi tu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan enggau maya umur 12 bulan. Nitih ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah kurang kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal kedeteranan tadi lah tuan ya.
2: Iya iya.
0: Jadi nyawa datai bau jaran lah kita tiga tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpo randau kita yang datai kerja kola laus kelagi lagi mensemayu senentang penyakit gelumut atau tadi.
2: Ya jadi jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ninga ke tengah hari tu bahas tentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku lalu ngelalau ke balapai paindai ke bisa anemit kita mesti namanya pasti ke anak kita boleh tucuk vaksin atau ke boleh suntikan vaksin MMR tu tadi nanti nyemak bedau bisa nerima tucuk vaksin kita tahu datai ngagai palan pengerai ke damping tako semak ngau kita diau au ngambe ke tucuk besenya tadi ulah diberi apa yang mengada itu untuk ngaga kita sikit nalai berbayar ya. Jadi kedua ya ngagai siapa-siapa ke bisik kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu kita dipinta kerintian ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit ya palingnya tadi 4 hari 4 hari pemuda rayanya kita kerintian 7 hari lah ya. Jadi ke penudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah. Oh, sama jaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih agak penyakit demam campak atau gelumut tu. Okey, ngaja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peninggal tuan ngambil ke bala peninggal boleh info ke mana kena sida napi penyakit demam campak atau gelumut meh lebih agak sida ke agi bisa anak meh nah, tuan. Jadi ke penudi itu kita mengawal langin jauh Mary Camilla lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi nak ya?
1: Iya betul. Jadi harap kata perinan meh.
0: Tanya datai tujuh temi tujuh mimpi itu tu saya kata
1: kalau mau nya udah.
0: Kalau mau mimpi itu nah. Okey, terima kasih sekali lagi tuan.
1: Iya, terima kasih tuan. Harap ke kita bertemu baru neh.
2: Terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu Gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke Meruan bergulang yang kami bawa ngelah tengah hari ke tai ke tengah hari tu Nabi ya. Jadi mai bala peninga berarti ke sekedar hari pengawa atau ke program ke udah mujur diatur jadi itu paket Belanda main bola jari yang megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026, ukai seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang mega kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kau sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi inya sitik program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai ngau Hari Sukan Negara 2026. Jadi tu mereka tapi pucing agai balan biak ba SMK Long Bedian Baram tu biak innovation artificial intelligence atau AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petroscience renggat menua kena hari satu yang tadi.
2: Awak lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tau ke ngiri pemerti ati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisa sedikit ngau barang eksklusif hari Petroscience yang tadi.
1: Ya, jadi pekannya dia pasuk 40 ikut nanti ya dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli enggak orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi mungkinnya kedua bengkah berita ke ada baik tu perhati ke bala peningah sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu nangkan ke promo tu YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban biak PDP Marudi dekat ngatur paket futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berbuat ke mangkuk Datuk Dr. Pungua Manggil. Pekinya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bagelangan futsal Sungai Entu Lambakung. Price cukup mana ganti sida kemenang. Bah, register dia tu. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entu Lambakung. Peneranti silik tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket bah lumur 013-812-1920 tau ke ngagai Julius Sapit pengerusi 1 bah lumur 014-220-1917 tau ke ngagai Andrew Sapit pengerusi 2 bah lumur 012-995-3495.

0: Ya, pokoknya kalau lagu hari Gabriel Virus Louis aku
1: tak malu. Nama kalau, kebuah ya kemalu deh.
0: Kalau bertemu dengan orang kebanyakan nak lebih.
1: Oh, bekeni uji narang ke kategori ya dulu.
0: Dan berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanti fokus nanti bisa nanti runia nanti.
1: Kayak nama tu dari lapan kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi. Bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau terkena ke nama taulah mensia kebakannya
1: nya kok bisai ma baidok ko si bisai terkena ke mensia bakannya tang te baka ko aku muni ko ko tadi laban utanya semina orang ti lamak lala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngelak ke aja labannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nan unda ya anti semak ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang enggak jadi kena dek ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyiku orang tu tadi penemu ya lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedak mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajak meh gitu
0: ya nadega pengerugi na be
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tu berarti tu ke menilai siapa ke segendang amat nemu tau ke amat-amat
1: lala kita ya.
0: Okay, jadi tua nyingkang ngagai program nama tau
1: motivasi
0: bukai nadai motivasi
1: nadai nadai
0: ngagai nama tau temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisik udah mantai ke bajet 2027 hapin lama kuda. Kita sama belan ingat tau.
2: Cakap Ransang, buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita. Tau dipenyang ke kita dalam program Cakap Pemesai Semina Ba YFM Miri.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami. YFM Miri, segulai, sejalai.

Ari majak bersebun, angin majak kamar. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamar, tadi sintak nuan maya ensepot, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamar, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah hadir perindang lagu keterubah tadi Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Awing, Janji Tinggal Mimpi. Jadi itu terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peninga di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun bak pengerami makalemai bak Dewan Suara Marudi kena hari 6 yin tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang mega bisi nyuak kecek agih belanja projek Miat Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pilih Marudi yang mega Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke-100 Pihak Mega Dato' Benatio, Pihak Mega Pengari Sekolah, Pengajar, apa indah ingau nembiak sekolah, semua belak bising ratai ke program tu.
0: Jadi makanya ke sepengkah berita ke debai itu perhati ke bala peninga ke ngalih hari itu jadi temu mimin ke tuah nadai temuai roi kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji me sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tangnya laban artis kita Gwen to laban ya gig school hanya di tini to tadi tiga kali kuda mai ya tang tiga kali to yang nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uli mai ya laban ya kayak orang miri jauh penata ya risibu
0: agak belat ni atau ke belajar bahasa pematih pengajar di Bintanggor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tak ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Ya. Jadi tadi kita dah diperina William Awen janji tinggal mimpi atau lagu retro mega tu abi ada pengerugi tu anak
1: ada pengerugi
0: okey ada pengerugi tu anak jadi
1: iya nang sigi amat iya moye ko flow mai wah pada itu nama terugi
0: ya ketinggal mimpinya
1: tinggal we
0: ada pengerugi
1: nak ada asu tu sati tapi kenya
0: okey YFM
1: ya sekolah sejalai
0: ya udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Bukannya meh cerita dalam lagu narep ngeruge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi udah tau lagi tu nyingkang agai interaktif way bisa tumbu mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam gak batiti tu am gak mai bala peninga tu berarti ke mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudah. Jadi bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantang bajet api lama kudah tu baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penelaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke bakal sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penelaman tu alaman nyentuk ke dia tu agak bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekolah elektrik tu tadi deh. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu jadi program atau ianya mulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik tok ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 jadi cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh bayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% jadi ngagai sida kemohon tu tadi sida semina perlu maya RM2,400 ianya 30% jadi sida tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 jadi siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul okey semina di mandar tang ulih di mega di penalaman ya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai nian atau ke munyi kurang pai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah korang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita ya nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy itu tadi jadi nanti pertama di silik tu kita terus atau terus bertelepon ngagai Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300 883 1111 tau ke terus ngelawak website sidak empu ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tu
0: ya ya ke bak nuana bak nantang subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: bak menua pesisir jadi aku tertarik nanti bak inisiatif pendidikan Sarawak tau ke bantu bagi bala anak Sarawak ke nembe sekolah me. Jadi tau minta bak pasa kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. And jadi bantu komputer River percuma denya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai balan nebia ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi mywws.yayasansarawak.org.my kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya maga bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita sih menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur 60 pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke udah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba universiti Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tuah terus merina bala peningan ngo lagu ko dah di sedia ke ditu udah nyingkang agak interaktif wai wifi
1: sekolah sejalai.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngo geng dobi, dini age, bawai FM miri mewai.

0: Eka Saiful.
1: Kuninga Wife M, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
2: Ya, makanya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih makang agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
3: Iya, betul.
2: Miss Petit Continental 2025 nabi.
3: Iya, betul.
2: Ya ke udah promo mai bala peninga kita mendengka WiFi Miri kena ATM klik. Ukai semina WiFi Miri mang WiFi ngamga 34 station radio RTM kebuka ya. Nabi ya.
3: Lona tu mega siti aku mang petuang ati menang. 2024 nanti nak salah kau.
2: Ya jadi cuara. Model Donilang.
3: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita diperhati ke maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
2: Ya, mayu bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap kok. Nah. Lawan persembahan sudah artis tu, creativity sudah. Mayu berguna katanya punya nabi lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
3: Iya,
2: laban kita berarti ke maya bapuan Edoni atau belagu Rita sih merti cerita dalam
3: cerita
2: persembahan. Udahnya pula Rita sih lalu nikah atau kembali pinang.
3: Iya. Amai lawan eh sih tak ke kawak di tasik dia pula ya lu rame ya lu jadi.
2: Kumai ku bini Edoni mama namanya olo.
3: Iya. Model ya aja.
2: Model aja.
3: Okey, jadi kita bengkah baca pesan deh.
2: Baca pesan dulu.
3: Ya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
2: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, gak bisa ngirim pesan gitu atau?
3: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal. Ke situ tu hari Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Biri. Mana ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
2: Maya.
3: Oh, terima kasih ya. Mary ke Siti tu bisik nyapa tua dia tu Ken Lucas. Mana ke selamat petang go ya.
2: Okay Lucas kita di
3: tambah. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC mana ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megangan wan. Tu bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di selun goyah ha.
2: Bunga cantik.
3: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak selun sigi dah lama gawak selun berdi lutung dia nya.
2: Terima kasih bunga cantik.
3: Ilang ngiga aneh. Ke situ tu hari Watza Gus 77 madah ke selamat ngelih hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemain tu. Ne, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
2: Celah mimin mantep ya.
3: Iya, jadi ke situ tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nak salah aku siapa? Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis.
2: Amelie.
3: Ya. Okay, bisinya apa tuan itu?
2: Dan merajuk aman. Nanti naik pun
3: merajuk aman, eh. Tuan di Joseph Channel, minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari... Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita yang cukup artis, cukup setia nih kak ketua nih.
2: Artis namanya Rockers.
3: Iya, artis Rockers kita.
2: Ada Richard Taknya Langga.
3: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi nih. Jadi gue ngelihat Facebook atau hari Belinda Sutia, ada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pamali. Kena merindang semua te benda-benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu kau ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagas tuai, minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu, baru dah ngetu atau pesan sejam.
2: Hujan renyainya, hujan memesai ke nya.
3: Ya. Jadi kita hari Nora Piling hari Petunia, panas kami di Petunia, minta tebah ke lagu hari Stella Philip, Duruk Pengrindu. Nuju ke kawan aku, Seri Enti, adikku Sapit aku, kaya Nita Sapit Kandau, Nisa Kandau, malah kawan ke Bukai, ngau di Seloi, Seratuk Marudik Miri, ngarak ke semua gerai-gerai selalu. Okay.
2: Terus saya ke Duruk Pengrindu, itu apa ya?
3: Iya, mat ke, dan aku kau, men.
2: Sebab Pengrindu memang kita ngeyok, Kenneth. Kenneth ngau siapa tu? Erika Joseph tu.
3: Iya.
2: Lia, engkau ada bisa nama Lia ke? Lia Rita.
3: No, nasib okay Erika Lia.
2: Iya. Solo kelolo. Iya. Iko tu artis cetaknya lama gak tu?
3: Iya, betul.
2: Okay, WFM.
3: Segulai sejalai.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph. Nama nak berita ke pemadu baru Erika dia tahu nak bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Nabi?
1: Ya.
0: Bisa kalau bertemu ya?
1: Bisa bertemu ya sarinya. Tang nak ke tu tadi madah diri bisa single terbaru tang ngarap ke bisa? Bertahun tu ni nemu.
0: Ni kenet dah tu aja tu.
1: Kenet dia tu bedau bisa. Beda bisik singa terbaru Kenneth ngawa Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak keratai bertahun ni lah kita remo ne.
0: Yeah.
1: Okey jadi nampu maru ne pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh balak nama tu ne nak minta lagu Bujang Kenyalang ku ya. Oh ne. Okay, ke situ tu Mac Winnie, kau ya, hi DJ, awak selamat tengah hari mengganggunuan. Tu Ari Belrina, mana ke selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Belrina. Tu Ari Rose, nama berita kau ya, mana berita kami doa yang serito. Tu Ari Andrew Ibi, pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau, ngarap ke gerai berlama. Ke situ tu bisiknya apa tua tu hari CEO Langkau. Wah, selamat lemai DJ ke situ tu hari apa alum minta lagu terperasa hari William Awing. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampu baru tu hari Induk Kenawiat selamat tengah hari megak ngagai dua Induk Kenawiat jadi selamat mujur berjalan ke pengawal ngai setuai ungkup ke sarito jadi gaya hari kami di Kenawit ke deto minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lena Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Pemegak Juni Ben Rosliau Mary Drus ngau kebukai kebisir intai ke hari itu Pemegak Kuyang Nuju ngagis tuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri Kuya thank you sama-sama ngagai Indo Kenawi ke Siti Tuari Lina Bugis madah keselamat berjalan pekawak terima kasih Lina Bugis hari Johor pagi tu minta setuai nembah ke lagu Ari Riusen Manca Ambai Asi kena merina kami serumah di Nangga Ulian pian mega Poi Kenawit ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendun Edi Mary Ibu Martin menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Ke Siti tu hari David Alu madah ke selamat tengah hari megak ngenuan David Alu. Abak Wan hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin minta setuai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen. Dayung Timunggen. Lagu tu dituju ya ngagai kaban melayan tik suah berpesan yang lama tu. Pihak megak ngagai kaban tik ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga runding ngagai setuai pengkak DJ. Koya. Okay, terima kasih ya David Aluak.
0: Yeah.
1: Jadi ke situ tu ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert mana ke selamat tengah hari megap ngeginuan ngau ke situ tu sebenarnya kita yang merinang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap keseluruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menambah ke sitik lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke rapat babah semali Ari Reza Reho enti ulih DJ au kena melindang dirimpu ngau semua. Okey, terima kasih Mai Igan. Tu Ari Richa Uno selamat tengah hari megang ngiruan yang mana ke panas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan nebah ke sitik lagu Ari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke ngelala kena arah di dirintai ke di tu ngarap untuk merindang. Terima kasih Richa Uno. Oh jadi tu Ari Sin oh Sindu Edi tu pelapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke situ tu Ari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tatau untuk panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti Tuari Peter Ningkau, mana ke selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari Megaut dengan Genuan. Selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan dengan Mucur. Mujur minta putar ke lagu Ari Anthony. Ianya melegai pengrindu dituju yang ngagai James Pengiran, KTJ. Habis Megaut Sindut Edi, Mary Ubun Martin, WG Baja, Inuk Kenawit. Emilia Amy Richard, Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merinang. Siti tahu ke dua itu lagu ni. Ada di mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean dengan My Derek Watt. Lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningkat kita itu Rumah Ayah ya. Hari hari saya, hari saya ni ya. Lagu ke ada break nama Angela. Angka biasa pengingat ke itu rumah dengan lagu
1: lama,
0: nama
1: eh.
0: Angela tu, lagu baru tu hari Meteor Selanjang tu nama lagu tu
1: Angela,
0: tajuk lagu ya Angela.
1: Okay. Misionalnya
0: ya Interactive Y
1: YFM Miri.
2: Apo sikara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM Bak Frequency 95.7 FM. Segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela. Kena mega merindang okes mina tuan rumah ayah ajak dan mega bisa ya, peningat kita dari Sibu Jaya tadi ya. Hanya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subang.
1: SMK Durin Subang.
0: Terperindang. Ini mau angkat bisa kabar internet itu bernama Angela. Famous. Tapi lah nama orang nama Angela Sari. Nah,
1: oh, laman ukai nama. Nah, nama nama Angela. Tu ya bakal nama bungai. Ente ente bakal sidak ke ribai tadi. Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angela ngenyak tadi.
0: Kira bisa nama sidak nama ke Kudus nanti dia tukang agak mensia baja mana be ya
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengajar bala Angela
1: yeah. Bisa
0: mendengar radio kalau main tahu
1: Okay, jadi nampu baru nih pesan rindu hati hari bala peningkat kita. Terima kasih ngagai kita semua hari pukul 12 jauh ke dia tu tumu dan sidak yang nyum pesan rindu hati ni hari petunia sidak hari Sibu maybe say tu tadi.
0: Sapa buat ni atau Juan Layung.
1: Hari Steven Juan.
0: Juan Layung hari batu ni. Salam lengau nuju semua nama kita semuanya tapi salah tulis ada kota.

0: Udahnya tu hari Kayai Kiki. Selamat ngali hari dengan kestuan minta debah ke lagu Malingai Pengrindu. Atuk hari Kiai Kiki. Ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu harap ke sedih mekiah agi dalam pelajar sida. Oh nama ko ya tu ne lan tu. Nak tu tangkap datang
1: nak ngono. Nak puas jaka iban.
0: Iya. Nyadi tu hari Mariam. Hai Brenda aku yang hai DJ. Oh sama-sama. Selamat tengah hari dengan Mariam ne. Tu hari Nantan Kizo, manakah selamat lemai DJ Banang atau DJ Brenda, oh selamat lemai muka. Boleh mutar ke lagu Arisa, lagu tu di tuju yang ngagai Peterson sama gawak ku ya. Lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini.
1: Yalah, mengantai minggu baru.
0: Ya, minggu baru tu ke hari Ninjau kah?
1: Saya dah lagu baru kan, Abi?
0: Ya, betul. Oh, jadi tu hari Deblin ke Baja. Selamat kali hari. Selamat menjalai pengawat ceria-ceria mek selalu. Hari Batu 15 Kucing Serian. Seberang lagu di main nujuan dengan CMS, CMS Fred. Pian Mega Sindun Edi, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ibu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon, Ngau Kebukai, Kebisik Dirintai, ke Dito. Ke Siti tu, Jessica Itan, Nimada selamat kali hari, Geng Dobi. Nantu gaya, nant tentu gaya hari kami di bawah tu kaya. Jadi minta tebak ke lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM. Jadi lagu Penny tidak ada tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi nya
1: Ngumai
0: diri ku buat. Ni nak ingat belama ni leka lagu hari Penny tu. Atau hari Syasha Manda, ya Manda selamat ngelah hari cukup angat dunia kami di Sibu dito. Aku ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia nen lepas kami meri pen baru berengkah hujan tu tadi. Atau hari Rita Philip, Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngas tuai. Oh ni ya tadi deh. Okey, awak. Nang acau lagi nanti semak.
1: Lagi nampak baru. Kita berperindah kau kata.
0: Iya.
1: Okey, kita nginjau
0: lagu hari
1: Alex Wan, lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin.
0: Timungin.
1: Hari Texton Nasron.
0: Iya.
1: Okey, bisa dipinta bala peninggal kita tadi kami.
0: Iya, BDTT tadi.
2: Hai semua. Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak muai uras ngapak berbilik dari empau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM

0: Okey, penyanyi lagu Joget Dayung Temenggen Hari Texten Nazron. Lagu dulu hari ini tadi merampau Hari Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Kami bisa sempat nune PB Chloe. Ke Maya makasih minyak ke kami dengan madahan ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malam malu ke Alex ni ngai bunyinya dah. Bisa ya berita datai lah ne yo.
1: Iya, dari salah ke kita nanti bunyi ko lagu nanti ati udah ka udah kak lalu jadi ke dia meh. Nanti kalau lama lagi ju layu.
0: Sige udah berserangan ke pengerino semua.
1: Iya, nanti kalau lama lagi bungainya layu kurang.
0: Nemu layu kan apa ya?
1: Nemu laban bungai tu bakal kita mendap bungai tu deh. Jadi nanti kita itu nyiram bungai baru berseri. Jadi nanti kalau lama nemu nyiram bungai nadai air ju nak berseri ju layu ke ya.
0: Nah, kita orang bujangnya tips hari tinggalnya hari
1: iya, nanti dah kak tadi udah merihin.
0: Nanti lama.
1: Iya, betul. Nora kita yang menung bungunai yang kuasa.
0: Nen boleh begini kak. Bisa gak nganti nyoka layo? Nanti nganti orang.
1: Aku tu
0: nak disiram orang.
1: Okey nak disiram. Mungkin kurang bisa disiram. Tanya meh laban ke buah. Kalau milih bunga, kalau milih di ke batang air kemana?
0: Oh, kira bungai milih
1: meh. Iya, milih air ke. Milih air tu berseri. Laban air tu ya bisik ke celum, bisik ke burak, bisik ke kuning.
0: Kalau milih ni kan lagu.
1: Okey. Jaku tu ni kita ni. Awak kita tu nak ngantuk berjambu, berujung-ujung tu.
0: Bisa lagu berujung tu lagi ngikap pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama, tak panas nanti malam ni. Bisa-bisa.
1: Silau lah, macam-macam keluar.
0: Bulan ayan main malam. Nadai kalau tak panas.
1: Oh, kalau balap pajanya silau ke kami kino tu.
0: Kiamat bisa panas malam hari
1: ya. Okey, jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai. Salam dari Limbang. Ada dari orang Limbang. Amaya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi.
0: Kaban duam
1: ni. Jadi ya minta lagu Anderson ngalai Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu kaya terima kasih serta nuju semua ke ngalap yang mega balaya di negeri Sembilan Dien. Stanley di Thailand, Christina Juliana seduai tu di Paris. Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam sayau lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih minta sedoi nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nelson dikenal Pinang
0: dah semain jam tadi.
1: Jadi tu hari Stemo Stevi selamat ngalah hari selamat ngerja pengawa ungkup besar itu minta tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa. Tadi udah Bungai Pinang nyu lari jauh ya ne
0: lama naik nama ne kena nyiram bungai
1: nyiram bungai kira ke lari jauh mi air nanti ne. Tu hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawal pesan nuju kabarnya Bapak Yo ke benung gawat di Tasiuddin merit selamat hari pengadah ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood apa ni minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasiuddin goya out. Udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Heli Baduk Kiroh dikenal merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban belayan ke ngelalaya koya. Okey jadi ngubing dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ selalu ningga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya ayam mujiz tua bajet sikat. Okey terima kasih Catherine. Terima kasih laban
0: kadanya ikhlasnya.
1: Ya kadanya ikhlas ko DJ mana ko aku wow. Okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerome Linguh, Ari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisi insin gibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita. Jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai ngau Jonas selamat lemai DJ koya. Ngau pemega to jelia meliang mana keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkali bisiknya pa tu hari tu. Jadi ke situ tu kapan kita tu orang ke ngepu nyawang lama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kapan kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM tu bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
0: Kira
1: ke duit dah ke mah? Duit dah ne. Okey. Kira ke nguyang di Facebook dah. Tu Ari Jeffrey Ju madah ke selamat kali hari Ari Batu Kawal. Ya minta tebah ke lagu aku tetap saya Ari Duna dituju dengan semua ke pembelayan ke Kelala ngau ke Meniang ke radio YFM di jam ke Diato. Lalu ngagin Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Diato. Nama tu nama nuan dia tu kini ko ya tau jadi pesan awuna de mongka kini jadi pesan ni harap ke semua terperindang muju ke semua pengawal terima kasih
0: ya dah cukup jam tu ya ke penuh di mana tu kira ke tanya ke penuh di ngagen nuan tu nama tak ngasuh bala orang Indo tu udona milih-milih eh laban munyi ke lagu ngiga panjang panas malam mari garbat gawang datang lagi nama ke buah tak milih-milih
1: okey benar ya laban kami Indo tu dah terlebak betikari nya tadi teh jadi kami tu ukai kelalu balak milih ya ke bisi nanti kelalu milih enggak jadi ke ya nah jadi ukai nama kami balak milih laban munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yu tu jakuk manis maka hana baka jakuk bayar kemayari tu munyi ku hana sayang ku ya
0: nyak menghantai ke penuh itu udah tau lagi bala peninggal kita di miri itu mendiangka program dalam jakuk kayan ngakunya di pilih menua bukai terus kemeh pengerinok kita mendiangka rentak ngalih hari bulan ngau kaban kita walaupun YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semua lagu kita nak semua tebah kita tebah bak minggu kebuka. Kaban
0: rumah atau lagu hari kelebak gawang ngika pancal
1: panas malam YFM Biri. Bye bye.
0: Bye bye.

0: Pulau Badas, Gelemak Batinuan, Ari Kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, Pegari Badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti ulih, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
4: Why seberai?
5: WAIYFM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAIYFM.
6: Rentak ngalih hari. YFM.
7: 101.3 MHz. Terus mulai program.
8: Rentak ngalih hari.
9: YFM.
10: Segulai sejalai.
11: YFM 101.3.

lagu ke di baik Nick Ravinsky ke ngali hari tu nadai ngasuh apa dia sepala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku apa sarito peninga sarito hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih ngagai geng ya 2B di Miri ya aku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak yang ke bisik di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari itu tadi ngali hari itu lagi lemah itu lagi kita ngarap ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kat ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk digagak kita sarito dan tu sehati pergilah lagi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya jadi selama ngali hari ngagai kita ke baru mendiang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026 jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya bisa dipercayai ke bawah menua kita di tu peninggal kita berperindang lagu-lagu ya kebisik di rintai ke aku ditagak ke aku tau merindang ngati bala kita ke bisa pula ingau kami bak rentak ngali hari sarito jadi tu lagu kedua Siti lagu ke di baik Robert Ngalang patah tiang sukung lagu merindang kita bak rentak ngali hari YFM.

0: oleh penerang kebulak, kitai uleh dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM Segulai Sejalai.

ke di Bay Winnie Albert ngali hari tu meninggal bisik ganti nuan lagu kena kumrindang bala kita akan ke terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Nama pengawak kita Sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari tu sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut kelebih agak ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari tu kita ke sepiak deribanya Anang tinduk aja au nanti ulih kita yang tadi ngerantau orang ke deriba ngicak ke sidak yang tadi nak ngantuk jadi hati dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat isi jalan laban buat pembunyo kita mayu macam palan ya kita tahu kita yang tadi ngetu ngiru kupi kini tahu ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita generus ke penjalai kita jauh kaki outnya Siti ada cara megak kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalai alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita yang tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal Sarito udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang buat tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal tu kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemai tu ne lebuah tua ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi banding ketua engkau Azam ku kita ini ya ke disebut kita pun tahun nyentat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur diulih kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi untuk kita yang tadi nyapai juluk hati kita tahu ke Azam ke disebut kita nanti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ya ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun makin nemuh jadi aku ngarap ke sekedar rejulu hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang bukai ya jadi kita lagi terus berperindang ke ngali hari tu peninggal lagu kita ke sekali tu lagu ke di Bait Wat Rock kaban sampai mati merindang kita berentak ngali hari.

0: Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit otan nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita intern hari luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan
4: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, berkini macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke derempu jatuh.

Ya, lagu ke di baik Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan lengkap aku melekat ke pendak berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedari berita ke bisik dikeluar ke buat berita RTM untuk peningah dan berkawal ngau op tapis khas. Ya, ke bisik udah diatur apin lama tu kemarin. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegak macam penyalah ke berkawal ngau dadah. Jadi kepala polis pilih menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke section 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke section 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak section 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching di tu ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gawa 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawal gau sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawal gau op tapis khas ia ke bisik udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kuda ya. Jadi kita ke baru mendiang ke kami buat YFM lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai buat bandaraya Kuching dengar ke kami kena 101.3 ke ngali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketik jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak berkata wow.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menda, masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku menda selalu dishwasher.
2: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuk capak. Capak lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
4: Nah, kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu ni kayak kontes semua.
4: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
3: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, anu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tinggal di sana. Tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: aku umuran saya keluar
7: aku cik.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih hebat pangkat atau kena lebih pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tik nyadi ketua bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen,
5: kita tentu belum menyentuh wajah.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita ingau lagu sama asa. Jadi ingau lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi aku baca sekedar hari bala peninggal kita ke bisi berpinta ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM. Jadi aku baca ya berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami dari Med Malaysia untuk hari tu peninggal 15/10/2026. Jadi buat ke lemai tu lagi peninggal di pelabak ke bisi ribut kudik nyadi buat sekedar nu di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Piamegak di Limbang. Lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke bisi hujan megak bak sekedar nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Mukah Sibu Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu lagi bak Betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya. Nyadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ya sudah kunci ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi udah tu lagi peninggal aku dekat maca sekedar pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik ke lemayang band Nuan Berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
1: laki ya. Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati di tu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai ia bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni lepak di luar di dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Fidarus Sudin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ngagi semua balap ninga kita iki agi terus mulai ingau kami bawa WFM lemai tu jadi pihak pegak kita ke bisi nyapa kami bawa Facebook WFM lemai tu terima kasih ya peninga kita ke terubah Richa Unup sama tak bercalai ke pengawak ku ya bisi hujan hari sidak ya bak jalai simpang ya semu jantang tak lama ku ya kat nimbun naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan nak banget gak pun pahit bak bukit di langkang ku yang minta tebah ke lagu hari kelemah yang ben nuan dah berulah au dah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninggal di caun nuan au dah nyak lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Bunny James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasih dak Julia Chai Chai yang ya tidak Sudin Lili Asun Endat Inuh Indai Stanley ya ngau ya ke buka ya rap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita ya di Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu bak menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu bala kaban pihak megak ngau bala peninga YFM ya ke bisa bergulai ngau kita bak rontak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemah itu minta tebah ke lagu hari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ya, semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku yang hari Stanley Pua dia kena merindang ya, belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku yang sikut peninga kita ke bisa megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching beri selamat lemai ngagai semua balai ke bisi gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang balap ninga YFM balai ke sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau jadi hanya sekedar hari peninga kita ia ke bisa nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai terima kasih lah udah kiru gulai ngau kami nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu ya jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu lagu ke dia baik Ika Ukai Aku Beruman jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninga bisik dia pinta peninga kita buat Facebook.

Ya, lagu ke di baik saya biar banyi ke lemai tu mendengar diau ke tegal sayau nya Siti Megat lagu ke bisik di pinta balap tinggal kita ke bisik lawak Facebook ke YFM lemai tu. Ya, jadi kita lagi mengkam gulai ba rentak ngali hari kita ke sarito. Jadi ya nyapa sekedar mendengar kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami apa. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu Wari Wat Rock gaban sampai mati. Kena merindah dengan peningat YFM bakal ke ngali hari tu kuya. Jadi Wat Rock pan udah berlagu tadi ni lagu sampai mati kapan sampai mati kena merindah dengan Mami Abah harap ke bisa dengar tadi udah nyat tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ku ya kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ku ya. Lalu tanya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ku ya mana hari sudah ebak paku sepau minta tebah ke lagu Hari Duna aku tetap sayau ku ya kena merindang di Rempu merindang balakaban Facebook Facebook ya belum jadi orang ke ngelalaya ku ya apa yang megak engkau DJ megak terima kasih Anita Nawai udahnya Juni Ben selamat lemai nuju semua ku ya jadi panas hari sedap bermiri jadi ya ku ya benung nusuk mani ya ngagak tangu oh mana mai pengawak ni seraya keninga ke radio RTM klik ku ya minta tebah ke lagu hari itu mendian sayau sayau semaya balang merindang rempu balakaban gau orang ke ngelalaya ku ya jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebabkan pengawak ngau Juni Ben selamat berjalan ke pengawak harap ke utai ke digagak kita hanya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ku ya lemai tu minta tebah ke lagu Hari Duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninggal YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai selamat berjalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Hari Angela Lata Jua ingat ingat lalat ku ya kena merindang rempu semua orang ke bisik ningar radio lemai tu harap ke sama terperindang ku ya nya sekedar di peningar kita ke bisik nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap ningar lemai tu ngau lagu-lagu ya ke bisik di pilih peningar ya ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Ya lagu hari ya Duna ya ke mayuh dipinta bala peninga kita ya ke bising lawak Facebook YFM lemai tu peninga aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di ya kemeran ke kita engkau kami ba YFM. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ninga ke berita hari ya Kuala Lumpur. Jadi ya terima kasih ngagai bala peninga kita ke bisiknya apa ba Facebook YFM baka Sida Sasha Amanda Belizia Jos bisi megap gulai ngau kita lemah itu bisi nyapa kita ba Facebook jadi kelimpah rinya Ian Will selama lemah ku ya baru pulai gawak terus ninga ke YFM ba kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gulai ngau YFM pian megap selamat lemah bulan pegari bisi megap gulai ngau kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah lagu ke kita eh tadi jadi bola peninggal kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisa dipintar peninggal kita buat Facebook lagu ke di baik Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nah, guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Segulai sejalai
6: YFM.
4: Mulut mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai. Enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semuti mulut, enti kita semuti jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama enggai nak mulut, enti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup. tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
2: Puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
6: YFM. Sibu 87.6.

0: ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini, bah service online tu uliah jadi keberkat ngagai sidaknya dah. Nah ya, tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan, kita uliah ngasai kehadirat ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tak ke onsite, ni ke mana lagi tak ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sebiang cara online, lagi patut dikena tak ke sebiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sebiang, ke nak ibuah lagi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari 4. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bamu aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke ulih datai begulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih begulai ngau kita, ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap merik awak ya begulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya semiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban utau ukai utai ke baru di dinga kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari tu. Pastor sebeda tuan nerus karena aku dekat ngelansak mimit meh bekawa ngau reti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor.
1: Au au.
0: Nanti kita bersemiang cara online tu ianya semiang ke mengena platform digital apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke mengena Zoom atau semiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini atau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di gereja kita maya kita ke semiang cara online tu ada pasal nah. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak semiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nu sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik semiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah semiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sarito pastor sembiang online tak ke onsite. Tanya aku ngagai Nuan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama nge sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun runda. Ya, lalu rindu nal medak utai online. Nah, jakuk Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak Bob Matthew, bab 18, baris ke-20. Dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku. Ku jakuk Tuhan yang madah. Aku bisik dia. Ko ya. Bah Hebreu mega ingat ke kita Hebreu 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempurau bakal sekedar orang tang merangsang pangandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekat jakut Tuhan bah Hebreu anang ngelengkak ke pengawak gempurau. Bah, entik semina medak online, mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi entik orangnya nak disiplin. Ya, medak TV, nuan berbunyi tang, ya kiruh ngeriau teh bukai. Mayu hau tai ti ngasuh ya limpang. Mayu hau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uleh datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak tak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pengandiri. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh diperhati kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat daripada kita nyak lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tak keraban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih. Terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana je aku tanya tu na ya. Laban mayu hanal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayu hanal teti nekol rundi yang kita ya. Ba ak penemu aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sebina Jesus ajak ti udah nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti udah ngemai orang. Lalu lebos sida yang ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida yang awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya, kita muji nyembahyan. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh. Roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lunga ti bermata dua nyak ti nego ati mensia lalu nyak ti ngupas tidak ya lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya nah ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lebo sidak datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lebo jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti nego serta ngubah hati sidak ya. Jakut Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia. Uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita itik berjakut. Kita nak nemu nama titik nyadi borang ni ya. Tang jakut Tuhannya. Ya jakut Tuhan ti dipadah di ajal. Nyak ti nego penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama. Nadai lagi. Ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu nama titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat memporok ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, enti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidak nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerindu datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhatikan kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapen nyau jauh amat udah berubah deh pastor.

0: dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Ah, jadi maya tu me sembiang cara online tu me sitik-sitik ya cara ke cukup engkeman kena kita bersembiang maya nyak pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke ke bisik bak YouTube kini serta mega podcast ke ulih di pedak kita aba digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia ke maya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya. Ulih kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari Minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh nal urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Tang dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawa atau ke kerja kita. Retinya kita belabuh ngubah priority kita, artinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya, lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakunya lebuah kita berbasa ke Tuhan dulu ngenuluk ke ya, ya ngau masa kita, ngau jam kita. Ia dekat merkat kita. Okey, merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya. Anang tang dekat jakuk di tuk madah terang amai. Tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling. Ya aku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datai ngagi gereja tegal traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu boleh jadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dengar menjadi pemadas kita ti ulih datai ngagai rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai bah pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
0: Ya hanya pendemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti ke bala peninga ngarap ke kita udah boleh sekedar pendemu sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami buat program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru Jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite.

0: Alas Sejurai 635 Kak Lai Sari tok kita berjurai ke topik sembiang online tau ke onsite. Ya, lagi bukulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peninga agak menggang netap ke pengerinduk bukulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru nampung ranau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngemai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi berpelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tau ke feel ke dalam nusuk bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ke Tegal penangi tau ke pengeransing hati kita nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya Pastor.
1: Nah, amat, ya.
0: Ya, ambil ke bandi yang tu nuan bisik gak nyebut tadi Pastor. Ambil ke bandi yang tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua Pastor.
1: Betul.
0: Smart garik kena kena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tu Pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Pihak megak maya belagu. Nanti di gereja orang belagu otomatik tua berdiri. Atang nanti tua bersemiang berumah ngena online tu tadi duduk tua belagu belagu aku nadai tua berdiri dedegi belagu ku aku banyak deh Pastor.
1: Yang betul ya.
0: Pihak megak nyangka lebuh kita yang ngulok semiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia-kia-kia tibinya berkenyak aja menyedia dah.
1: Yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi Pastor. Baka ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ke Tegal Tuhan nak dapat munyi kenuan tadi ke Tegal kita sakit. Tau kebisik penangguh berarti nekua Tuhan urun ke gereja Pastor.
1: Ya, nang amat atang lekai Yakub ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sebina bak gereja lah. Okey, tang bak dini-dini duo. Ya, ti berguna nuan bersampi. Ya ku aku tu orang ti individunya. Orang ti sikok-sikoknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya mesti disiplin derempu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nah dai utai oleh ngiruah ya. Ya semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu Puan Penny bisa empat itu utekat disebut aku di tu. Nomor satu datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 erti jakuknya kemetul kepengidup darimpu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ia tidak berguna kemetul ke penghidup derempu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan. Belum mati kaya. So, lekat jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu madah lebih kita maca lekat jakuk Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah. Nitiah ke musim indah lebuh nuan kendiri baca jaku Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jaku nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku. So jaku Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngegai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebih nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dikedeka ke apai nyembah ya indah lebih non kediri non oleh nyembah ya ya nyembah ya ngeninggi ke namanya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyong ngeriau teh bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenyak jenuh bak mua Tuhan Reti jakuk tu belajar jenuh, okey, belajar kiruh ya. Okey. Ertinya anang kiruh laban lebuh nak laban kita begulai dengan Allah Taala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh buat mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Taala tu disebut buat Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku jakuk Tuhan di amadah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa tidak tinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dina menjadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tau ngagai semua bala kita bala peninga. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita ulih diperansang ngau jakut Tuhan. Bersembayang begulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, nyak, sekedar perkara aku boleh diperhati ke kita, hendang amat munyi ke aku tadi, di pastor nanti kita, lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur, kulu kile, rawuh-rawuh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus di kita.
1: Hendang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu, bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor. Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro. Ya. Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya labanari Tuhan nyau sema seperti kerkajakut tu. Anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerjanya. Nah, gereja beguna amat laban nuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakut Tuhan ninga jakut perangsangnya ba nama kebuah jakut Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerjanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pangandiri kita enda oleh ngemak-mak nya kediri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanduk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua, bab ke-10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita ngayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri na ya. Nanti kita kediri-diri nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah leka jakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngagi gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitiak kita lagi ngai datang ngagi gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat. Jadi, Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak uli ya. Di rumah, bisa lebas. Nanti tuan nak dapat, munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling, kini tua gawak ship. Jadi, online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, boleh jadi keberkat.
0: Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agik nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online ajak di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi me pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbasa ke ya. Kita berbasa ke hari tidak beri ya ngagai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan bak inya John 6:33 nyebut tadi. Tang gigak dulu perintah Allah Taala ngau penglurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari tu entek prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online anti ulih berengke sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak Noro Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita bulayun kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, selamatlah lemai. Selamat kita bertemu baru di Sada Hari Limbang. Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bergulai dengan aku baru. Belum-belum dia itu nyentuh ke pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin dulu. Ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Udahnya ningga ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisa program pukul 8 malam program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ningga lagu-lagu lama. Angka kita je tadi lama nak dengar lagu lama. Kini kena ni. Lama nak dengar lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, bunyi kakuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai ngagai ya peningan semua. Nyalai kita tokoh kita yang terlibat gulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancian dekat Punsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedari ngawak kusik diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah dari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita tik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6/17 hari bulan 10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun tik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Joni Pang Leong Meng Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 telak. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tau elak ianya program Pekit Pekit bukan program tang sitik pekit pekit Muay Thai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya. Banyak pagila. Jadi malam tu dia ada pengawak ti di kumai malam berkelala ngau sidak ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta Muay Thai dekat diatur malam tu berkah pukul 7:15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi pekit Muay Thai tu mega dekat diatur bendur ke sama 16/17 ianya hari 5 pekila ngau meka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pergila ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 Pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak edisi ke 10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain gebelah kita ke dibin tu lu kita tahu berengkah tekanan ingat mayar cukai pintu kita jadi kaunter bergerak BDN nur mayar cukai tu dekat Bapalan Pak City Mall tungak ke Tanjung Batu lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngagai pukul 5 lemai. Yang nyalai ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian ti udah nusi sekedar berita ke bisinya di bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau aku di sada hari Limbang.

Ya, kita lagi mengkam mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benung Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu. Kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti ke pada dua-dua dan ada salah nanti ke dengar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM. Pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua. Aku dekat maca sekedar pesan berat. Ke bisik di anjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang madin anak Limbang atau ke apa ideng. Dituju ke ngegai kememelayan hari nanga sebiro kapit. Nanga tawau kapit, nanga gad kapit, nanga sud kapit, pasak kapit, kuci yang Sarawak ngau semua kapam layan ke ngelalani atau kena malam hari lima nguan ulit jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 kena hari namba sublot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ilak 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi semayang ngetas ulit perang kesilia berkawal ngau pengawal tu kita tahu bertelefon ke Gino anak Mandin anak Niang 0135659569 tahu ke Richard Jembu menantu Niang tu balumur 0198599190 tahu ke Robert Louis Nyangau menantu Niang 0198275302 jadi ke Siti tu pesan tahu ke Jaku Tesau merekat regang pesan datang dari Ruda ngari ke Inaya temaga anak utiak serta sudah menjadi dekat madah ke serta nesah pengawal mereka regang niang apa yang sudah ya ianya kinsai anak samat jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 mereka regang berpendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Bah terumah walis beti kampung putrat. Kampung putat. Jadi pesan nuju balam jadi niang. Balam tunggal niang serta balam kabam ke semak rumah panjai. Kaban bah Suryaman, Kucing, Dimiri serta balam kelala niang tu. Bah sembarang dur ke naulih dirintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu datang dari Jimmy anak Janton pesan mada ke pengawal ngetas ulit yang patih Matthews Jantuan anak Barau atau ke Jantuan anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ba lubuk antu, Engkel Lili, Skim Sekerang, Seri Aman, Serian, Kucing, Bintulu, Miri serta Kabar Melayan ba Puring, Kencana, Kecamatan, Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya ba Kantor Balau, Empakan, Geruguak, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbiak, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antunggau, Langau. Indonesia

Bisik peningah kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bekas lama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

Yeah, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Ah, nama reti nah. Reti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ninga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ingin nak jaku sempat mato ianya anang kelalu ngenyadik kedua ringgit nanti orang selalu nulung tua anang semina dekat belawak ke tulau raja mali ko jaku tuai ngai ke kitai dikalih ke anto tau ke ditunsang ke anto ke ngujung ke kitai tau merinsa ensenak dudi arila hanya tadi jaku sempama kita keterubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kita berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: Ninga. Nyako sempa moto ne. Ni ni menangki atau apa ko? Ah mana nyako sempa moto? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Ada eh. Menung macam buat sempa moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata agek nuan ninga program jakok sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku ke lemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula aku. Oh, nanti sebab nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada dubi kena lesuang. Kena orang nutuk dubi. Macam-macam tu tutup selalu ada dubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu nanti kita beli lesuang dan mu berapa harga nah. Okey. Jadi jakut sempama kita kedua bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti ke pemali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tau. Nanti pula ngagai sempama ngai ke kita nak ampir utai dempak atau kena ampir ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa nuan ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur buat pengawak kena mana. Cara kita ngena jakut sempama tau, ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang, ngai kena diampit kurang takar lelabih sungai. Orang tuai madah ke kita anak sekali-kali duduk batas lesuang, ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang, ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Nya tadi, semina jakut sempama, dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Arti jakut sempama ke dikunci kaku inya duit tik jakut sempama ke dikunci kaku ke lemai tu ngarak ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu ke bisik di pintak peninga kita, lagu ke di pintak Cikgu Cimbai Guang, ke bisik medak live titu aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyikap kuari pun tadi pukul 7:30 lemai, kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus Rewai FM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita kadita buat terus Rewai FM di Kuching.

Salam lemai begulai ngawa ku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur kandang nur lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Opis Menteri Communication, Opis Menteri Pengerai Mensiam Ayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Opis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madahkan inisiatifnya di Pejalaika kena ngerembai kaget konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menteri dalam genturuang Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sepekat pemerhati-hati MOU kediatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerjasama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital data ngau peminta tiru kena negap ke pengelikun Mensiam Ayuh ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat engau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanandur ke boleh 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya buat sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanandur ke boleh 56,806 hektar pemesai udah dikemendarka. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagila. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fok madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion nengkabangnya dan bisa lesen nerbai ke bilion gau surat perubat disah. Bilion nengkabangnya ke dipenggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisik dokumen penerbai bilion tiksah serta ditetap ke ulih dikena. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agi dipercalai ke lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Opis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngagak opis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah hangus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di pejalai ke. Nyawut tanya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyawkat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak Sarito tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya udah disawut dalam timpuh ke dibrek. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah.
Opis Menteri yang megat dekat berhati ke Palan Timanah dur berjalan ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidak disediakan gau infrastruktur teknologi gau bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundian ke ribaruh pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungkup pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sitak Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkur pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK diperjalaikan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam Sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovol bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungkur pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan untung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung gurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun buat Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikenan tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana hagik ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tidak perhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana hagik.

0: Yau pemasang menteri peringkat guna mensemai wah ngau peringkat guna keurang tiga wak perintah. Lebuh kebjurai kaban kaunsel negeri Sitak Telian Royston Blentine ngansak upis menteri upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya ulia dipjalai ke nitiah ke timpuh serta nangkup guna urang mayu. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagek. Sekedar rilanggu penemu, kebisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikena nagang penusaha ngus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserniah kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah, dikena penusaha ngus, kelimpah di pengawak, ngemata ke kandang dur ke besar risiko, ngau atur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu, ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon, mulai ke pemanah biodiversity, ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sitak Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berduduk area ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar jakut dawa kebisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Penemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Seri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakut ngendatai ketanya serta nyerendih atur kedip jalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikena ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipercurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan kena sukung hari 62 ikut kaban, sikut ngelaban lalu sikut agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemai tuk-tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanan dua lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Menyandakan berita kita kelemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikenan terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai tu peninga. Kita dikenan terus bergulai hingga YFM di Limbang lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu. Kita bergulai hingga aku di sada hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
3: Kan ngiga program nadai ke lama nadai ke baru
2: program namanya Chao
3: nama aja selalu ninga radio tengaki tu nak nemu tai programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua bahawa program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi, kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu dari Roslyn Jatibiang ambai aku ti dulu. Okay, terima me lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Hanya tadi tiga itu lagu lah dikenal mungkal awak kita di program Nada Kelaman Nada Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu, Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nua Rindu Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nada Kelaman Nada Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh ge lagu-lagu lama ko bisi di sedia kaku ke lemai tau. Jadi kita terus ngau program Nada Kelaman Nada Kebaru.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelama nadai kebaru. Mayuh peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu labak dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayuh kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuk lagi penghujung program tu boleh. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu kedeka ditebah aku. Lagu ke... udah ditebahku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang adara setewa tinggi biar mati anang balang gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas joget sama setuju. Okey, dia tu kita dengar ke lagu Ari tinggi-tinggi lagu lama Pola Linang lapan wanya bak sulu ni ambil kejemat dara baju merah gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Yang berkenyam tadi peningan semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peningan tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang sidak ya minggu bukai minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina di diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih ya. Gai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik. Bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St. Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5-23 bulan 10-2026 ngau hari 6-24 bulan 10-2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabu meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawal mini funfair pengawal berjual munyikan aku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyurak ngau mayuh agak paket-paket ke bukai ke bisik diatur dua hari berunggu ianya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisik peningat siku minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi pendengar kita bahawa Tito akhirnya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Okay, kita ke rindu benda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama benda kelimpah kita kerindu ngau pengawak sukan boxing tu enya berserimbai ngau hari sukan negara. Jadi pemegang terima kasih mamayo ngau kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Dini Nur Media Rama ke BC minta lagu komen ngau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu, lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban.

Ya, begini Amir tadi pendengar semua, lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarapkan kita kita boleh bertemu baru jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingonya mupuak dulu aku.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Pemerintah Malam Kebaya Malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, balik kita kaki dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu Pemerintah Malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sore kita ke berindang malam tiba 3 jam di konti kita ke dekat berpinta ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata grogi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat Itu Nyata. Teruslah kami Pemerintah Malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih de kerja kita kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kita. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundian menyitu, aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli lagi mansang. Nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih meh enti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca ke urap putih, not what you have,
2: but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung ba dinding lalu nda ditabuh nadai ka mai pemerindang age orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih ti nda ditabur nadai ka meri asil. Minyak wangi ti nda diunsut nadai dekat bebau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ait pasang ia rarat kulu. Tang maya ait surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak ditabur dekat mai asil ngagai kitai dudiari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Abbas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebeda tua berjaku, berunding dulu. Sebeda tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindang Malam, YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Reban. Jom kita tuningkan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gayari kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Suriaman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nadai hujan di Betuang Kuching, Semarahan, Serikai engkau di Surian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gayari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa gau lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi mendekat lagu lama Disa dan James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke ndak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, suruh menjeng ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, kalau lagu sida ia sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta, kami sedia nyombala kita di FB kami.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam. Mari YFM Iban Kucing kenakan malam hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikod hasil rampas berungkus RM5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operasyen kemujur di Pejalai ke. Operasyennya di Pejalai berengkah hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditia ke penerang Komander Brigad Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operasyen tembegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai custom, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engau Miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engau penyampau anggar ungkus RM4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak niki 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkod kentik dibanding ke engau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawal pemansit digital, pengawal nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenal ngelaban pengawal nyadung dadah sintetik. Pengawal tu jengkau matau platform online media ramah servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikenal sindiket nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak engkau sambung garis antara menua bak darat, tasik engkau langit ti luas, belum beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tempohnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak, lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai RM50.1 juta ringgit. Yang masuk ke jaku tu lebih nyau tanya bah Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti dipejalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rungkat keterubah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja RM545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluar ke dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudah ngulut pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Komunikasi Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambis nadai tiga stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngenegap gagi penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumal Sarawak TBS merambu dekat rembai ke program Bekal Ngau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen madah kusnya dikenal nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wasidak sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikenal tentu ke bantung yang datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditangkat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal ti ngumpul zakat berbagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkap timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Anjauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sabrina di Si Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Mari, segulai sejalan.
2: Ya, sebulan sejalan dengan kami, pemerintah malam jam kedua kita, pukul 10.19 minit malam. Gaul lagu tadi, kebaru dah didengar, Busung Endak Merauk, lagu di Sada Nelson Nehru, ya. Okey, nyapa dulu boleh kita di FB kami. Juliana Bali MAD Sibu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jalin. Kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun ke Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Data lagi ya. Richmond Menor megak ke malam tu. Nuan dak Kediri MA. Bisi kami bekali dengan Nuan. Minta lagu Kerapa Babas Mali. Kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya. Lagu Nainai di meninggal kita secara online di Selangor ke Kia. Minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam eh. Benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman. Lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh. Gau semua peringat kita ke bedau tinduk malam tu. Ngarut ke terperindang berjimat. Pulai lagi. Terima kasih. Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock. Kena merindang semua peningkat kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon. Kena merindang Kaban-Kaban FB engkau semua peningkat kita. Ia ke Disen Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina. Kena merindang semua peningkat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapitdin jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai. Pengrindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bang FB kami. Abala kita ke dekat berpintak ke lagu. Tau kenyapa pangan diri wai nada salah. Tau type ke komen kita, peminta kita. Lagi aku maca. Sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin lemas dalam pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice. Dengan lagu sidak ya, Daya Rock. Lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

Ya lagu rancak ngambil ke kita hanya nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan mendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun. Harinya dinitiah ke penerang hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir yang pada Presiden Prabowo Subianto udah ngemendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusah Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam ber engkat ke bunuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar. Yang kaum kita di Malaysia sudah tu, sudah mesti kira ke dekat beri bantu nganyung biluan bangsa bombardaya CL-415MP tiga helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung engkau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ya ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar engkau video dikongsi ke di Menua Indonesia di Dien dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya Pak Dedien ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita ke bisingan your pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabanya Help Rudy Adelton Nyape Giheb Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nor juga Patrick Jelivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaruka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baro di Sekerang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih. Zilahani tau ke Induk Kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigak pancar panas malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Martin Lina Bugis Emilia Mary Richard Serena Sendai Janang Sasha Amanda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Polimousing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sojas Marino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Binawata Barau Stamos TV Stilaf James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Anggar ke semuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekalitu ianya Sojo So Marino. Okey, di Tuba Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al Enggau lagu Sima lagu duet kena berindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosley Au Jupa Selagun Stamos TV Sila Very Jang Dan Napoli Masing Ibrahim Mat Akib Maurice Manggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB enggau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku maca baru kita terus berindang lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama Ari Joni Aman Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawung Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak berkebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gilbert Garung, okay. Peningkat kita yang kami minta lagunya tadi sudah terperindang. Ya, bila kita ke Diau di Menua Baru, ABC program ke dekat di atur hujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6. Ianya program meli minyak makan yang sudah dikena pihak megat tin aluminium kita engkau kertas tunjeng kaum surat berita majalah tau ke kutak ya tau dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak makan yang sudah dikena bala kita ya tin aluminium okey pihak megat kertas ianya surat berita majalah engkau kutak hari kedi tugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari 5 glumu tancang mana-mana hari 6 nya sun ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pama meh kena kita beli lauk lemainya neh okey kita agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyaing Sunyi Nadai Nuan kedua lagi nginjau lagu di Sada Larry Silas Subat Nuan Lawa-lawa

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita pukul 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ninting malam hari 4 ya. Kita akan gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly. Kena merindang Lengunai di Subang, Bana Group. SMK Seratu Group Semeksa Group SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam ngagai semua. Bala kita ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi macam komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD. Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Gau, Petaling Utama, Berindik Ari Penanggul, Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjapi ya, sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau, Sabak Bernam, Agi dibuka bakal kengelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke upis pelancar Selangor JPNS, ungkap ya Sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Enti Pengerindu Udah Berserangan.

0: aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami secara online RDM klik tokai guna channel Astro 871. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua kenglalameh ngarep ke terperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabarnya Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamos Stevie Stilov Samuel Mudin Kim Wam Terma Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Richa Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entering Gau semua peninggal kita ke malam tu ya. Ujang tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis si ganti nuan kena merindang semua peninggal kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Ibra Manakib ngarep ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarep ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena berindang semua peninggal kita kesemudian ke program malam tu ya okay. Valentina Polakan MA minta lagu Jenarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarep ke terperindang Henry Orlando Niram kasi nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kok ya ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA benung dengan wan terima kasih ya Bungai Santo MA minta lagu Angela Lata Jua Anang ke Intan Najak kok ya kena merindang dirimpu meh kok ya ngau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia sigamai okey Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelala meh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena merindang semua peniaga kita lagu kecukupan mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kokia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kokia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y kedua lagi Helmy Pelakon.

0: Media ramai tiba-tiba kita mesti mansa ya senentang kes kenyadi bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke bab akaun bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laban nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pemadah berdau nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabel kita nyapsi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai enti kelalu manyohnya enti kita nguna duitnya megak tau kena tinggal hukum ya ngai ke kita nya kena dawa susah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guang Hui Sui Uwi ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 钟声响起归家的信号

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebah kita ke benar nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik nah. Andrew Brown Hamid di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California, ne. Salam rindu, salam sayang waria di Semenanjung Malaysia, ngagai semua. Abala kaban di Sarawak. Terima kasih, hagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, minta lagu Ramjana, pulai ke Sarang, kena merindang semua peningkat kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biar-biar mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau, kena merindang dirimpu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduknya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati, kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peninggal sebenarnya program kita ngarap ke terperindang. Mas Dian amaga selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawan ningan wan okay, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell, kena merindang kaban ke benung kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai mak gau jang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Connie, Marina, Edwin, Wayne, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, ngau jaku pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengokitan ngarap ke terperindang. Terima kasih, ok. Kesekali tu di FB kita mega, Jeremy KMA selamat bertugas di konti hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter Puntan, kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di tu magang. Bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lian amat kasihnya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Laguri Reza Reho. Darling Kumam ke Sinyapa minta lagu Reza Reho MA, kena merindang kabar-kabar ke lalameh malam tu ke kia. Putra Borneo minta lagu Ricky Ribak, kena merindang James Pengiran Donny Lim Stamo Stevie Still Love Peter Tingkau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Mandap Zaiton S Biah-biah Jugi Dan Zakaria Suleiman gau semua kabar-kabar ke lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantap si nyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA, kena merindang diri impu. Ngau kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tim dua malam tu. Ke ngga pesan dia, ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua, lagu ke bendaria. Kedua lagi nginjau lagu hari Eagles, Hotel California.

0: YYFM Basrian 106.9 FM.
1: Pemerintah Malam Y

kita nyo, datang bang pengujung program Romantika Wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dekat berengkah ngali ke diri Wai, okay? Agi My Radio bah TC kita dia gini ngah kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu. Gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB. Keduanya tak sempat dibaca, okay? Terima kasih laban ke milih kaminya di stesen pemerintang hati kita ungkap ya malam tu ya. Habis kaban madah benung hujan di kota Semarahan. Kita ke benar reba jam ke dia tu. Baju jimat ba jalai alun. Okey. Ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Gini dengan kami. Terima kasih. Manyu-manyu. Udah tu lagi. Mendiang ke Timang, Kerbak Tawas. Sebedau program kita dibuka baru pagi lah. Pengerak pagi. Okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita. Dua lagu disedia ke aku. Roselina, Selamat Malam Sulu. Kedua lagi lagu di Sada, Honey J, Asa. Selamat belalang gawati kejegalan tanggung ungkap ya malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 ngarap ke semua pengawak ke di perambu di niat kita ingat mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana neh okey bakal selamat mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engau program rundown minggu tu ditangkan engau carta kenyalang. Terima kasih semua, selamat malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusah, uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disiruknya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du di hari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap iku kita bisi penau ngepelandia kedirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dah panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambi ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, mah nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celil.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Mega Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kumanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: penganta kami suba je. Spray na. Karga suba muda. Harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ketua ini kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruak dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik-maik macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing, maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4.30 lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11.30 pagi, lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4.30 lemai. Upis tabung darah sepitab saya kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Dan ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: korang kegulah berapa makai?
1: Satu, irupai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekat manis bayang mudah air irup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tujuh meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Kak ini sudah umah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngga tamu kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngga istat. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh meluang. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu itu bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayulangkan. Bekayulangkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak band. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi na ingat ni boy, si tinggi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan, ngau pun gak bisa dikelan.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita, pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Radio YFM 101.3 YFM. Ladies and gentlemen,
1: kita lihat tuh, betul, menyentuh.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ngintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Terima kasih ngagai kita warna peningga kuda mendiang.

Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami hari gereja Seventh Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejakut Tuhan. Nau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala apai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, ngobasa, ngoterima kasih ya. Bantuan undang rak kami bahari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jakuk nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemikia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuh semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribut Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau ke utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kala begiga ke utai iti besai guna bagi kita kudah lenyau. Cerita sempama tu mega, meri kita pelajar pengharap ti berguna amat bak kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Okay, nomor satu. Pelajar nomor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kita nya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna bak mensia. Baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam book Christ Object Lesson, lamar 196. Sapa orang uliah ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau bakar darah pancut dari tubuh ya. Pedak Jesus bergantung datas regang. Ingat Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kitai serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Jesus. Ingat nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang kesikuknya tau dihidupkah. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah Bukit Renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siko indo nungkun kelita yang lalu nyapu rumah yang laban ngiga sesingkap perak yang kelenyau. Lalu siko apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu. Serta lelengau kana yang kelelang. Lalu lebuah nak yang nyapulai baru ke rumah. Apai yang pansut dari rumah. Lalu balawak ngagai anak yang lalu merap anak yang. Lalu nyium mana ya, laban andal kana ya kelelangnya, udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita, baru kita uliah nemu Tuhan Allah Ta'ala, semampai setanah ngau kita dalam lombak penghidup tu. Ni pengalaman nur kita, baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala, ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang, hari jalaya ti benar. Bala peningat, bala pengajar, pengharap,
ngau sida kelandia dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngiga penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuhan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau kan ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lumah tiga. Pengaga ati di serga. Lebuah pengibun bedus tetemu ke bedus ya til nyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangan ya datai. Berami ke pengenal ya. Lebuah induknya tetemu ke sesingkap. Pirak ya ke lenyau. Ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuah anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyambut penatai ya ngawati tipu madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin lah ati Allah Ta'ala. Ti keran dekat bergulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak tepantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke nyalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nunggal tunggal ga aneng jarang gagak sebulang kaki benih ga aneng besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita cuci nugal ga udah gadu tau nanam ubi umai tanam habis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Bujang ketik sembilang hari Jenerino Jaraki ya. Lagu dikenak ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Meri selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito lalu pihak muka beranjung ke bala nebiak ke bersekolah jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mujur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama mega. Ba jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi kena tai ke pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari jadi kak nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawak Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai. Kita perindan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: na ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesandu Arai YFM.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, gaul lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Marina, kita nak maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tu ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tu ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikut kita empu ke pagi tu ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan alun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tu. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepamanja hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan pak sekedar kanan dor di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepamanjayari sarito yang kau lihat di peda pak opis website opis meteorologi. Okey, lalu berkawal ngau tikas ngambah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau bak tikas pengambah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau meka bala kita ke engka bisik penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke babatang ke bisik diterima hari peningah kita ya ke diterima ba WhatsApp konti YFM ngau meka hari email YFM ya.

0: kelebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke bebatang ke bisik diterima hari peninggal kita kalau pesan ke terubah tu ianya hari kini anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai baru pudai bintung sebangki panjai bara merindun setengin so sayat nanga kumpang kumpang langgir danau kandis bukung meriuk tambak jelukung setuga buak selindung ulu ngau ilik marup-baruh sungai keruh merakai dadak cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738 ya, tadi pesan madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking tahu ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sidak ianya Pak Lot 5951 Lurung Gabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Pintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngemeka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386 ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Romeh Sidempu ianya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah Hidi sebangki panjai lubu antu. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba sebangki sebangki pandak sebangki baru sebangki asal san panjai san pandak tintiang lalang kumpang canggut cangkul danau seremat suah kandis meriu tanjung ngau meka kaban belayan ke bukai ke nda ulih dirintai ke ditok magang madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai meka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pa rumah sidampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu lalu niang tu dekat dikubur ke bawah pendam Sutong Sri Aman. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya area Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Miri Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pagilah ya dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa anda yang pu bak lumur 0198228669 tau kenucu Madam Hong ya 0198547361 jadi ingat tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Pin Tulu ya. Okey nya tadi pesan mega ke besit diterima jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu pening ya. Ianya pesan hari cundi tau ke apai duin ya madah kentua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya Pak Rumah Sedampu ianya Pak Lot 6836 Desa Murni PES 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu untuk Ila jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyuyen maca betung batang sekarang maka Kaban Belayan ke buka eh jadi penerang ke Sili lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak kusung 13661-2736 tau kenucu cundi ya 013-676-5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergilah Pak Rumah Anak Ya Enyak Bak Lot 6836 Desa Murni PES 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau Ila okey nyak ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi itu lagi pagi itu ya jadi udah itu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Diang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari ara nak ambau tau ke Indai Baguang. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026, pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Sibat Jelukung Engkeli. Okey, lalu penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu. Kita tahu ba telefon ngagai arah nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawang Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semanco, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngawili, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing, Bintulu, Ngomega Kaban Belayan ke Buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, niang, miri, anak ancih, ke dekat diatur. Pergilah ya, 17 hari bulan 10 2026, pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sibat Jelukung Engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Ranggi anak Iko, madah ke Indaya, Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang Melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam pergilah ya ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iko, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut, agak tau ke Apai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD, Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai

dengan Labi, rumah Anthony, rumah Jelu yang sebatu, rumah Howard Pakan Kura, rumah Junis Kelopok Bintangur, rumah Musa, rumah Hujir, rumah Nyandang, rumah Buan, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai, ke enda boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ranggi ya, 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta nak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pagi lah Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah ikut Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah Sidampu ini rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngau Ili Tawang Seduku Geran Setumbin Tanjung Bicat Kucing Selanjan Karak Keranjik Lingga Surai Geligau Sedarat Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel ya, 013-668-7021. Ya, tadi pesan madah ngetah sulit niang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai abak rumah Sidampu ini rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Okey, kita terus berikan kita ke pagi itu lagu hari kirpat kawang ngiga pancar panas malam.

Pacar Panas Malam Maria Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7:30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agi Lagu bedau kita mendiang ke berita Ria Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5-16 bulan 10-2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngagih belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke pokok serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak sepemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agia belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngaga ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedi kemeratkan yang kaum Jalai Nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah Jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga 135 juta ringgit di atau benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu bekaul ngau palak tanah, perengkah guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatikan. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubah penyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Songkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 ting merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap ke oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Rhinestone Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah ba pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bersepadu baru muka. Ia harap ke perengkah guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pihak mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih pengelandiak di Kerombaika kelimpah ngemanah kagi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabuang dekat di Perundiang dikenak ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikenak mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindi ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngau ungkus siliang ngelui 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansa ngabik ke pengawak nyukat ngau ngagak Gazet Tanah Temudak Bangsa Asar NCR diterus ke dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latihan ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemah ilang. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meri bantu buat perkara pemansang negeri tu. Ia madah ke pelasar tu ulih meri latih ngagai ketuai rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul berkawa ngah pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ke timbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngah ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkur pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad Cik Kadir rambau sesi bertanya sawut Dun Sarawak. Library Mensia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil pada pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit, bengkel DIY, bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pendatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin enti dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisi Hari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke berkawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya, Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam ungkup nuduk ke kabel dalam tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembuk bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakutnya, pengudah nguluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara Community Communication ngau Multimedia Malaysia ngau Perintah Sarawak.
Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1/10 nyentuk kari 3 tu tadi. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai, operation tu megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawung ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisah. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan Bengkak Endur mungko penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerempung autism Kuching KAA kena 2/8 tu tadi mujur ngumpul 400 ribu ringgit. Nitiaka penerang ari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemerik ari orang siku-siku ngau raban korporat. Kelimpah ari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati hati ngau pemerhati hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perambu Zon Ekonomi Hasibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawat. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai pasar kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, derima penemuai orang ke berita nama berserima hingga pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temuai ke besi datai, yang kaum bala Tuai hari perintah Menua Sarawak, ngau perintah Sai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawat di Sarawak, tuai-tuai yang berbangsa serta raban dari gerempung-gerempung tukai di kuasa perintah. Besi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Tai Mahmud ngau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, ngau perintah Sai serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Maya tu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Tok Wan Dato' Patinggi Norkiah belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya gerit. Gerit reti gerit keterubah ya, ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak patik ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuk laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganuk jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngau penglapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut nat ke diri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungulah ke anak. Nyak naka seleka jako sarita.
5: Seleka jako sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
6: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sama lemai enggak, kita lisir kau tinggi, Tuan.
1: Sama lemai, Tuan. Nama berita? Udah kerop, Tuan? Aku, Tuan. Mana mai sumiat, Tuannya, Tuan? Namanya bisa paku. Asalnya aku ngalah, Tuan. Dia tuh sajian sumiat ke selalu sobat orang, ya, Tuan? Amat terbakal mau sajian misalnya bagerah khasnya. Mai mau nonton sajian sumiat. Namun, ceritanya, Tuan sumiat? Bisa kuliah kena mutu besar soyo sumiat apa kadenya kemalinya ke kali ya mu deh tuh kapan aku punya cerita tuh ai yang punya tuan yang punya beli ya puluhan mu deh 9 tahun mu deh tuan kena 27 kosa kuda ya oke okay, kuda ayo tuan si kuda inggiannya riam 16 baru tukarnya dah si dia sekali bayar tukar baru gak udahnya tadi tino akan nangkap tuan anak nangkap aku tuan dia aja tangkap ya kempu aku duduk di situ aja aku gelilak ke ya
2: lap mepap dadah lisian mu tinggi kada pinta ya. Nampak apa kau adinya ngericau ke semalau. Inai. Nama, aku tahu beka Bandung siap beka itu. Ya, tuan. Sian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau. Idris ku, pilih umur 39. Gue rumah jabu lah, atau mau ikan nyumak. Umur rendon ya, tuan.
1: Terbilang, punya tuan, terbilang.
2: Umur isi, nak tu benda. Tunggu 85 yang aku tunggu kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kau apa Singapura, apin pebini. Bukain nasi gantang. Indo kengah itu tuan.
1: Aku duit tuan, sepaka. Aku makannya entar.
0: Badung jaku seluai. Hari tadi ku berarti seluai. Nandai ku kalah tertemu ke usia lungau bakas seluai itu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didok nuan.
2: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisian ku tudah parai. Kumai kogi dua menit ya tuan. Asa ikan sepet lama gaya dalam dumpit itu tuan.
1: Nih, nanti nak nemu macam ada hunyau. Ngaku bakal aku tau masih gaya bising lah tak kenyat. Aku nemu nih ngambil lisian. Coba lisian ku tau ruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
0: Dah, anak mayung kena lias buai. Laban lisian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
2: kasih ke kami dua itu.
1: Kasih
2: tuan.
1: Ya tuan, kasih tuan. Baru dah,
2: kasih ya tuan. 10 ringgit, itu tuan. Kak, kena keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi omek tuan. Aku kita sama kupi. Oh, tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tuan. Tahu tu dong baru tuan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan yang kata tu kasih kami wai. Tidak, kita tu baru kita ambil baru.
2: Betul.

0: Betul tuan.
1: Nanti makanan tahu mesti diskaun tahu. Kata boleh 12 ringgit 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
0: Betul jam.
2: Musim dah tu seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Lumur satu mati di sien. Lumur dua kamri rasuah ngagai polis. Dia tu haram nijih kaku ngagai rumah pasuah. Makai suap sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anas sekali meri tau ken rima suap. Menua mansang nadai rasuah.
1: Dek mujab ada si ada duga eh metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
3: Nyak menyau. Kau jaku dah laju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau bunyau.
4: Hei, dengar, respirasi tidur.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.